Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 7 kita akan hadirkan musik dari Akselerasi Kreatif Musik teman Pro 2. Kali ini ada lagu dengan judul Wong Sepele yang akan dibawakan oleh musisi Darboy Gang Fat Pauji Heidi. Jadi teman Pro 2, Helarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 dengan judul Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabar Balker itu, Daru sapaan akrab Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Pauji Heidi sebagai kolaborator. Dan produksi versi terbaru single dan juga video musik Wong Sepele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkrap yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya sebagai sebatas media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital yang memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Daripada berlama-lama, langsung aja kita hadirkan Wong Sepele dari Aktif.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, pernah gak sih kamu tuh tahan banget rindu sama seseorang? Ternyata teman Pro 2, menurut studi, tahan rasa rindu terlalu lama itu tuh berdampak buruk bagi kesehatan. Ini merupakan penelitian di Yerkes National Primate Research Center, Emory University, Amerika Serikat, yang menemukan kalau faktanya perpisahan dari pasangan itu dapat memicu reaksi biologis yang mempengaruhi kesehatan. Katanya melalui studi ini, pada prairie vole, yaitu tikus padang rumput monogami, ilmuwan mendapati pejantan yang dipisahkan dari pasangannya menunjukkan perilaku mirip depresi serta perubahan pada hormon oksitosin, teman Pro 2, dan vasopresin yang berperan dalam ikatan emosional. Gangguan pada sistem ini juga mengaktifkan area otak yang sama dengan mekanisme kecanduan, memunculkan respon mirip gejala penarikan obat meskipun dilakukan sama hewan gitu ya. Hasil riset ini menunjukkan bahwa kerinduan pada manusia juga dapat menimbulkan stres dan ketidakseimbangan hormon, menjadikannya bukan sekedar emosi melainkan proses biologis yang perlu dikelola sehat gitu. Jadi solusinya kalau kata netizen plus 62, jangan punya pasangan biar tidak terlalu berdampak buruk bagi kesehatan. Enggak ya, bukan gitu. Solusinya adalah kita bisa bertemu teman Pro 2, baik itu virtual maupun secara real life. Tapi kalau misalkan enggak bisa real life, lagi long distance relationship, long distance marriage, mungkin kamu bisa via virtual juga. Yang penting kehadiran dan juga perannya gitu ya. Karena apapun sekarang terasa dekat, jadi jangan dibatas-batasin ya. Jadi kalau misalkan rindu, ngomong aja, jangan ditahan-tahan, karena nanti bisa buruk nih kesehatan teman Pro 2 yang sedang menahan rindu.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: goes.
1: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos, jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: besok. Tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Mala, di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tanggal 17 biasanya mengadakan upacara Hari Kesadaran Nasional ya teman Pro 2. Jadi mungkin beberapa teman-teman kita yang lagi kerja ada yang menggunakan pakaian-pakaian korpri gitu. Gimana nih teman Pro 2 hari ini? Apakah kamu happy? Apakah sudah sarapan dan mempersiapkan segalanya untuk pagi hari ini? By the way, ada kabar baik, ternyata di beberapa kota di Kalimantan Tengah pagi hari ini tuh gerimis ya teman Pro 2. Di Palangkaraya juga tadi ada, cuman hujannya tidak merata. Tapi juga perlu diperhatian karena sekarang masih musim kemarau, kalau misalkan ada air yang turun itu jangan langsung di, kalau bahasa kita tuh ditanai teman Pro 2, atau ditampung, karena bisa jadi itu yang turun hujannya adalah hujan buatan dan mengandung bahan-bahan kimia. Jadi airnya jangan digunakan untuk minum, untuk cuci piring, cuci pakaian, jangan ya teman Pro 2. Dan pastinya berlindung, jangan mandi hujan tentunya. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di informasi ter up to date ya, tadi kita udah tahu kalau misalkan air quality index atau indeks kualitas udara terparah di Kalimantan Tengah itu ada di dua kota, di Kota Sampit dan juga di Palangkaraya, bahkan sampai mencapai 1222. Dan kali ini teman Pro 2, kalau di Palangkaraya pada hari ini, tadi yang malah baru aja melihat gitu ya, dari kualitas udara mencek itu sebesar 1074 AKI dengan kategori berbahaya dan polutan utama PM2.5. tentunya tetap gunakan masker, dan katanya masker yang recommended tuh adalah masker yang kayak Robocop itu loh teman-teman berdua, yang ada moncongnya, jadi bukan masker kain ataupun masker medis sebenarnya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini piala dunia bu.
0: Iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, benar gak sih micin tuh bakal bikin bodoh? Apakah ini hoax atau gimana, teman Pro 2? Nah, ini tuh masih dipercaya bagi sebagian banyak orang di Indonesia. Bahkan yang kita tahu, makanan-makanan Indonesia tuh kan terkenal lezat gitu ya, seantero dunia. Terus juga cita rasanya tuh kuat, asinnya, micinnya, apalagi cemil-cemilnya, teman Pro 2. Itu yang bikin orang tuh kalau misalkan udah pernah coba makanan Indonesia tuh pengen coba lagi. Nah, tapi ternyata teman Pro 2, berawal dari istilah Chinese Restaurant Syndrome di Amerika Serikat tahun 1968. Isu MSG beredar tanpa bukti ilmiah sampai akhirnya jadi bahan bercandaan di Indonesia, bahkan sampai ada yang menganggap serius. Padahal FDA dan juga riset ilmiah sudah menegaskan kalau MSG itu ternyata aman dikonsumsi dalam catatan tentunya batas wajar dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan, teman Pro 2. Jadi MSG sendiri itu adalah micin atau monosodium glutamat yang biasanya disingkat MSG, atau kita sering nyebutnya micin gitu ya. Kok namanya micin, itu emang apa? Nah, itu tuh untuk bumbu penguat rasa yang terbuat dari tebu alami, teman Pro 2. Dan mitos kalau misalkan bisa menganggap bikin bodoh gitu ya, yang ada itu hanyalah akar sejarahnya sering dikaitkan dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome yang awalnya muncul tahun 68 tadi. Terus tanggal 4 April di tahun yang sama 1968, New England Journal of Medicine menerbitkan suara Robert Homan Kwok berjudul Chinese Restaurant Syndrome. Kwok menceritakan keluhan mati rasa di bagian belakang lehernya, rasa lemah dan juga jantung berdebar usai makan makanan di restoran China. Ia tidak memiliki bukti eksperimental bahwa MSG adalah penyebabnya. Ia menyebut beberapa kemungkinan termasuk garam, alkohol, dan MSG, dan istilah Chinese Restaurant Syndrome menarik perhatian media dan memicu berbagai tulisan serta laporan anekdotal mengenai dugaan bahayanya MSG. Kalau dalam perkembangannya, MSG seolah menjadi tersangka utama setiap kali seseorang merasa pusing, sakit kepala, lemas, atau tidak nyaman setelah menyantap makanan Asia. Jadi ternyata penelitian sejarah menunjukkan kalau perdebatan itu tuh gak lepas dari stereotip rasial terhadap makanan China yang pada saat itu dianggap orang tuh asing atau aneh karena terlalu banyak menggunakan micin, teman Pro 2. Jadi lidah orang Indonesia sama lidah orang China tuh mirip-mirip ya, suka cita rasa yang kuat. Nah, dampak besarnya pada bisnis kuliner Asia di Amerika Serikat, demi memenangkan pelanggan, banyak restoran yang memasang label non-MSG. Ironisnya, label ini justru makin memperkuat stigma keliru bahwa MSG adalah bahan berbahaya, padahal belum pernah terbukti secara ilmiah. Dan kajian sejarah tentang periode 1968 sampai dengan 1980, dua dekade, teman Pro 2, menunjukkan bagaimana isu ini mempengaruhi persepsi publik terhadap MSG sekaligus makanan dan restoran Cina yang lebih luas gitu. Jadi boleh-boleh aja, gak bikin bodoh ya, cuman memang dalam batas yang wajar-wajar aja, jadi jangan berlebihan, teman Pro 2. Tapi emang ada ya orang pakai micin banyak banget. Kalau amala sih gak suka keasinan ya, jadi mungkin cuman syaratnya aja untuk menguatkan rasa, tapi gak yang too much banget gitu. Terus aku tuh pernah dikasih tahu sama ibu aku ya, teman Pro 2, kalau misalkan kamu gak ada micin, kamu tinggal masukin aja gula plus garam, itu udah jadi kayak micin alami yang makin memperkuat bumbu yang ada di masakan kamu, teman Pro 2. Jadi cuman kayak syaratnya aja dikit-dikit, kayak 1:1, udah deh jadi micin alami gitu ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan hadirkan informasi cuaca.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat pagi, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan disertai asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Namun terpantau adanya hujan intensitas ringan secara sporadis di wilayah sebagian kecil Kecamatan Rakumpit dan sebagian kecil Kecamatan Sabangau. Kemudian sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ihsan untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk sepanjang hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Tentunya jangan lewatkan informasi perakiran cuaca setiap pagi untuk informasi cuaca hari ini di pukul 8.30 pada. Dan juga untuk informasi perakiran cuaca besok harinya setiap sore ceria di pukul 18.15. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811 5

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Baik, sepada selamat pagi teman Pro 2. By the way, lagi rame banget tentang mindfulness untuk menghindari atau menghadapi berita buruk. Nah, teman Pro 2, berita buruk tuh memang bikin mental kita tuh jadi capek hidup gitu ya. Dan berita buruk tuh gampang sekali untuk muncul di mana-mana, apalagi era media sosial seperti sekarang. Paparannya tuh benar-benar membludak, tsunami informasi sepanjang waktu, dan bisa memicu atau menyulut emosi negatif, sehingga membatasi asupan berita terasa seperti cara untuk menjaga diri. Tapi teman Pro 2, mindfulness itu bukan berarti menghindari realitas. Mindfulness itu sebenarnya justru soal sadar. Kalau menurut Johns Hopkins Medicine, mindfulness adalah kesadaran terhadap apa yang terjadi pada diri dan lingkungan saat ini. Jadi bukan autopilot atau membiarkan emosi langsung mengendalikan pikiran dan juga tindakan gitu ya. Simpelnya kalau kata psikolog, mindfulness itu adalah ketika kita lagi melakukan sesuatu, itu kita memang benar-benar jiwa pikiran kita lagi di situ juga. Misalnya nih, teman Pro 2 lagi bekerja, ya udah curahkan pikiran dan hatinya untuk bekerja. Jangan mikirin apa yang terjadi di rumah, bagaimana hubungan kamu yang mungkin baru aja kandas tadi malam, itu dikesampingkan ya. Atau mungkin kalau lagi makan, ya udah makan aja, jangan sambil makan plus main handphone, nonton, enggak. Tapi kamu bisa merasakan setiap rasa apa aja yang ada di atas piring kamu, yang masuk ke dalam mulut kamu. Jadi simpelnya mindfulness itu adalah kita enggak multitasking, teman Pro 2. Nah, cuman kalau berita buruk itu kita harus menghadapi ya, bukan ditolak. Jadi agak enggak nyambung sebenarnya. Kalau menurut studi di Frontiers in Psychology pada 2023 menemukan pendekatan mindfulness itu dapat meningkatkan kesadaran diri dan juga membantu mengurangi efek negatif setelah paparan berita buruk. Jadi justru pola gejala lain bisa jadi petunjuk jika sering lebam tanpa sebab, disertai dengan menstruasi yang sangat banyak, atau mungkin kamu bisa sering mimisan atau gusi mudah berdarah. Kondisi ini perlu diperhatikan lagi. Artinya yang diubah bukan beritanya, tapi gimana cara kita menyikapinya gitu ya. Jadi kamu bisa mengakui emosi yang muncul, seperti lagi baca berita kamu jadi sedih, kecewa, marah, atau bahkan cemas setelah membaca berita buruk. Dan itu tuh wajar, itu valid semua teman Pro 2. Gimana caranya kita jangan buru-buru menolak perasaan tersebut, sedang

apa yang kamu rasakan, lalu beri waktu untuk memprosesnya. Jadi jangan langsung menghindar, tapi gunakan cognitive reframing atau ubah sudut pandang, di mana kita bisa melihat situasi dari sudut pandang yang lebih seimbang. Bukan memaksa diri kita untuk berpikir positif di tengah berita negatif gitu ya, tapi mencari tahu apa sih yang bisa dipahami atau yang bisa dilakukan. Jadi mindful tuh di mana kita tuh benar-benar peduli gitu ya, bukan cuek ataupun pasrah karena terus-terusan terpapar informasi buruk. Kita tetap harus up to date ya. Kita juga harus berempati kepada para orang yang terdampak dari berita buruk tersebut ya. Dan kamu tetap boleh membatasi mengkonsumsi berita di era sekarang. Bedanya kamu sadar kapan perlu berhenti atas apa yang kamu rasakan dan apa yang bisa kamu lakukan setelahnya. Gitu sih teman Pro 2. Jadi mindfulness tuh boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kita minim empati. Karena lagi rame banget kata mindfulness di X, di Threads gitu ya, gara-gara ada salah satu selebritis atau public figure yang mengutarakan itu terkait kesedihannya akan bad news yang terjadi akhir-akhir ini gitu sih. By the way, informasi baru juga yang mungkin kita jadi lebih paham kalau misalkan mindfulness atau stoicism itu memang rata-rata baru bisa dilakukan kalau misalkan kita tidak terkena terdampak dari masalah tersebut. Kalau terdampak mah kita nggak bisa gitu ya melakukannya. Jadi itu adalah privilege bagi orang-orang mampu atau kaya yang bisa merasakan hal tersebut di tengah Indonesia yang sedang lagi diterpa banyak bencana.

Waspada, selamat pagi Taman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi segmen Waspada pagi hari ini ya. Dan udah pukul 9 lewat 11. Biasanya teman-teman udah settle di meja kerjanya atau mungkin udah nyaman gitu ya beraktivitas di ada yang lagi ngedrive, ada yang lagi mancing. Ada enggak sih lagi mancing? Lucu banget ya Taman Pro 2 mantan Kementerian Keuangan kita Pak Burbaya yang bilang katanya ya udah gitu karena saya sudah dilepas jabatannya jadi dia mancing aja. Jadi keinget gitu sama kegiatan. Oh iyalah kita ada namanya aktivitas memancing Taman Pro 2. Siapa di sini yang belum pernah memancing? Kayaknya Amala deh ya. Tapi aku sering banget mancing Taman Pro 2 buat ikutan ngobrol karena hari ini pagi hari ini ya kabutnya lagi tambah butek, tambah kuning butek. Sadar enggak sih? Kita tuh tiap hari tuh ada tema color gradingnya. Kalau hari Selasa malah perhatikan warnanya kuning butek. Kalau Rabu kemarin warnanya abu-abu pekat. Vibesnya tuh kayak subuh ya Taman Pro 2. Terus hari Kamis ini kuning butek lagi. Kira-kira besok warnanya apa ya? Yang penting jangan sampai merah ya. Merah tuh aku ngelihat di Pontianak itu kayaknya lebih parah daripada di Kalimantan Tengah. Nah, ngomong-ngomong Taman Pro 2, kita lagi enggak ngomongin tentang asap karhutla, tapi kita ngomongin yang sama berbahaya mematikannya juga, yaitu tentang narkoba yang dekat banget sama kehidupan anak muda juga, yaitu pemberantasan narkoba. Kita sering banget ya dengar kata narkoba dari berita, media sosial atau bahkan kampanye pencegahan. Tapi pernah enggak sih Taman Pro 2 kamu tuh ngomong gitu ke diri kamu sendiri, sebenarnya kenapa sih narkoba itu tuh bikin berbahaya banget, kenapa orang bisa terjebak dan apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Tenang aja pagi ini obrolannya gak bakal ngebosenin karena malah bakal menghadirkan beberapa fakta menarik yang belum kamu tahu. Jadi tetap bareng sama aku Amala ya. Dan Taman Pro 2, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Amala pengen hadirkan dulu ada kangen dari The Bagindas.

Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Welcome back teman Pro 2. Kita masih ngomongin, tadi kita baru aja ngobrol sedikit soal tema pagi hari ini. Ngobrol pagi kali ini temanya adalah ngomongin tentang pemberantasan narkoba. Dimulai dari pertanyaan sederhananya, kenapa sih narkoba tuh bisa bikin seseorang ketagihan? Jujur, aku gak tahu ya, karena kita belum pernah coba dan jangan sampai ya, karena itu tuh mematikan teman Pro 2. Jadi ternyata kenapa sih bisa bikin ketagihan? Nah, ketika seseorang menggunakan zat tertentu, zat tersebut bisa mempengaruhi sistem di otak yang berkaitan dengan rasa senang, penghargaan dan juga motivasi. Nah, masalahnya otak bisa kemudian beradaptasi dengan zat tersebut. Akibatnya seseorang bisa merasa ingin lagi menggunakan lagi dan lagi. Makanya kalau kita ngelihat gitu ya, atau kita lihat ilustrasi tentang narkoba, orang tuh kayak ketagihan banget ya gak sih teman Pro 2? Ya karena ada perasaan, mereka merasa divalidasi perasaannya, kayak tiba-tiba happy gitu. Ini tuh menarik ya teman Pro 2, karena ketergantungan bukan hal yang sederhana tinggal berhenti aja. Karena ketika kita udah terjadi gangguan penggunaan zat, seseorang bisa mengalami dorongan yang begitu kuat untuk kembali menggunakan narkoba dan kesulitan mengendalikan penggunaannya. Makanya pemberantasan narkoba itu bukan cuman soal menangkap pengedar, tapi pencegahan dan juga edukasi juga penting banget bagi siapa saja. Dan bukan kita anak muda, salah satu bentuk pencegahan paling sederhana adalah punya informasi yang valid dan lingkungan yang benar. Jangan sampai kita justru mendapatkan informasi tentang narkoba dari sumber yang salah, apalagi sampai menganggap narkoba itu sebagai sesuatu yang solusi. Kayak misalkan kamu pengen kurus, ya udah cobain aja gitu ya. Atau mungkin kamu bingung, gabut, hidupnya kayaknya flat banget, coba deh coba-coba. Jangan ya teman Pro 2, meskipun yang namanya cuma sekali, tetap punya resiko dan bikin siapa aja tuh bisa ketagihan. Nah, tapi by the way, kalau misalkan ada orang yang bilang gitu ya, kayak cuma sekali gak bakal kenapa-kenapa, itu tuh adalah hoax, mitos, karena justru pola pikir itu sebenarnya dari pintu awal gerbang kehancuran. Bayangin aja yang mungkin kamu hidupnya damai-damai aja, gak pernah tercandu zat-zat berbahaya atau yang dilarang, tapi kalau misalkan kamu sekali aja mencoba, itu bisa menjadi kecanduan karena tubuh kamu sudah pernah mencoba atau menyentuhnya sekali gitu. Selain itu juga kita sering melihat sesuatu di media sosial yang dibuat seolah-olah narkoba itu bagian dari gaya hidup atau sesuatu yang keren. Gak jarang kan teman Pro 2 kita ngelihat ada orang yang terkenal tapi ternyata dia pecandu karena mungkin berbagai alasan. Ada yang bilang karena rutinitas pekerjaannya begitu padat, jadi perlu obat biar tambah kuat, bikin stamina tambah stabil gitu ya. Nah, realitasnya teman Pro 2 sebenarnya tuh jauh lebih dari kompleks. Narkoba itu bukan sesuatu solusi yang pantas buat ditawarkan. Jadi kalau kamu punya teman yang tiba-tiba nawarin nih, tenang aja ini aman gitu ya, jangan langsung percaya. Mungkin kamu jangan langsung minum juga gitu, dicek dulu nih apa gitu ya. Nanti orang tuh gak bilang kalau misalkan yang mereka kasih itu adalah narkoba. Jadi berani bilang enggak bukan berarti kita tuh apa ya, kita tuh jelek, kita tuh jahat gitu. Gak apa-apa banget, mungkin kamu kehilangan satu atau dua teman daripada kamu iya-iya aja jadi people pleaser. Atau mungkin takut dianggap gak solid gitu ya, hanya karena kita menolak sesuatu yang sebenarnya beresiko. Karena kalau dipikir-pikir, teman yang baik itu seharusnya gak memaksa kita melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri. Dan jadi pagi hari ini sebelum kita ke lagu berikutnya, Amala punya kalimat sederhana nih teman Pro 2. Kalau ragu jangan coba, dan kalau ditawari berani bilang tidak ya. Dan meskipun simple, tapi sebenarnya kalau dipraktikkan itu cukup sulit. Apalagi mungkin kamu berada atau kamu sedang melihat orang-orang udah mulai ngerasa, ah kayaknya gak apa-apa deh kalau cuman dicoba sekali aja.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Eh tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: There she goes.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Alright Pro 2, teman terbaik kamu, kita masih di ngobrol pagi ngomongin tentang pemberantasan narkoba. Nah teman Pro 2, kita ngomongin tentang sejarah ya. Ternyata opium itu udah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Dan sebelum manusia modern itu tuh ada di muka bumi gitu ya, manusia zaman dulu tuh udah mengenal tanaman opium. Dan bahkan catatan sejarah menunjukkan penggunaannya di wilayah Mesopotamia sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu opium tidak dikenal dalam konteks narkoba ilegal seperti sekarang, tetapi digunakan dalam berbagai praktik masyarakat, termasuk sebagai bahan yang berkaitan dengan pengobatan. Yang menarik teman Pro 2, perjalanan opium kemudian berkembang seiring manusia itu menemukan cara mengolah dan memurnikan zat yang terkandung di dalamnya. Dari sinilah muncul berbagai turunan dengan efek yang lebih kuat. Jadi kalau kita lihat sejarah, persoalan itu bukan cuma sekedar tanaman ini tuh berbahaya atau enggak, tapi gimana suatu zat digunakan dan seberapa kuat kandungannya dan apakah penggunaannya berada dalam pengawasan yang tepat gitu. By the way, faktanya juga yang lain teman Pro 2, salah satu hal yang menarik adalah narkoba ternyata adalah pengaruhnya terhadap otak. Jadi beberapa zat itu dapat mempengaruhi sistem penghargaan atau reward system di otak yang bikin orang tuh jadi kecanduan gitu ya, sama perasaan yang mereka dapatkan ketika mengkonsumsi narkoba itu sendiri. Dari sinilah kita bisa terjawab kenapa ada orang yang setergantungan, bukan sekadar soal kurang kuat menahan diri, tapi perubahan pada fungsi otak yang dapat bikin seseorang semakin sulit mengendalikan penggunaan zat tersebut. Dan kalau dalam beberapa kondisi, seseorang juga dapat mengalami toleransi, yaitu ketika respon tubuh terhadap zat berkurang sehingga efek yang sama tidak lagi terasa seperti sebelumnya gitu teman Pro 2. Terus juga fakta menarik ketiga adalah jenis zat psikoaktif yang perlu diawasi ini ternyata terus berkembang. Mungkin kita tuh berpikir kalau misalkan narkoba itu hanya jenis-jenis yang udah sering kita dengar, padahal dunia narkotika itu terus berubah dan berkembang juga teman Pro 2. Ada yang disebut dengan New Psychoactive Substance atau NPS, yaitu merupakan zat psikoaktif baru yang dapat muncul dengan struktur kimia atau efek yang berbeda dari zat yang sudah dikenal sebelumnya, tapi masuk dalam kategori narkoba. Makanya hal ini tuh jadi tantangan buat kita semua, karena ketika suatu zat baru muncul, pihak berwenang dan juga tenaga kesehatan perlu mempelajari apa saja kandungannya, gimana pengaruhnya terhadap tubuh, dan gimana resiko yang ditimbulkan. WHO sendiri merupakan badan internasional kesehatan, juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai zat tersebut. By the way, kalau misalkan yang kita tahu ya tentang narkoba teman Pro 2, itu tuh berbagai macam tawaran solusi tentang kehidupan. Kayak misalkan ada yang bilang biar bisa fokus belajar dengan cara konsumsi narkoba gitu ya, atau mungkin biar cepat kurus konsumsi itu, atau yang udah kerja biar staminanya nambah dan segala macam. Bahkan saking menariknya tentang isu pembahasan narkoba ini tuh diangkat dalam drama Korea yang lagi rame kemarin, diangkat tentang BPHP. Jadi itu tuh adalah badan pengawas lingkungan pendidikan, di mana di sana salah satunya adalah tentang siswa tapi udah jadi pengedar. Jadi mereka tuh bikin seolah-olah lagi jual transaksi online COD gitu ya. Dan di dalamnya tuh ada kotak sepatu yang kalau kita lihat di dalam sepatu solnya itu ternyata ada narkoba itu sendiri yang diselipkan. Jadi anak-anak tuh jadinya kecanduan mengkonsumsi itu, bahkan ketagihan banget. Dan awalnya tuh cuma dijual harganya misalkan 50 ribu, besoknya jadi 100 ribu.

Aku selalu setuju sama kata Kak Anu, kita tuh harus pilih-pilih untuk mencari lingkungan dan pertemanan. Yang gak boleh pilih-pilih itu adalah berbuat baik sama siapapun. So, itu dia tadi ngobrol pagi tentang edisi pemberantasan narkoba. Amala masih bakal nemenin kamu ya, jadi tetap di Ngobrol Pagi.

0: Prodi itu main terbaik kamu. Intinya ngomongin tentang pemberantasan narkoba itu dimulai dari diri kita sendiri. Gimana cara kita memilih lingkungan yang cocok atau baik sama kita atau enggak. Cocok tuh dalam indikator harus baik ya. Jadi ya kita harus tega-tegaan dikit kalau misalkan ngelihat orang-orang yang udah gak baik, bisa menjerumuskan ke hal-hal yang gak baik juga. Mendingan udah dulu deh teman Pro 2, karena pada akhirnya diri kita juga tetap sendirian, mau sebanyak apapun teman kita hari ini. Jadi gak apa-apa banget mau dibilang kuper gitu ya, mau dibilang ketinggalan zaman, selama kamu masih berada di jalan yang tepat, walaupun sedikit orangnya. Tapi beruntung buat kamu mungkin yang teman tuh mudah kok dicari, dengan cara mungkin kamu bisa explore di hobi yang kamu suka. Kamu suka sepedaan, cari teman-teman yang suka sepedaan juga, ikut komunitasnya. Kamu suka lari, ikut mereka-mereka yang juga suka lari, ikut komunitasnya. Jadi teman tuh bisa diraih, digapai dengan berbagai cara ya teman Pro 2. Tinggal gimana kamu yakin dan terus mencoba. Jadi kalau misalkan sekarang udah ada di lingkaran setan ya yang menyebarkan narkoba, mendingan cepat-cepat aja go out dan jangan sampai menjadi salah satu pecandu apalagi pengedarnya. Tahun Pro 2 sampai di sini dulu ngobrol pagi kita pagi hari ini. Amala ngucapin thank you banget udah ditemenin teman Pro 2 dari siaran pagi pukul 5 pagi sampai sekarang udah mau pukul 10. Nanti santai siang kamu bakal ditemenin sama Kak Ranap Tobing. Terus di sore ceria ada Kak Dewa ya, dan di jaga malam nanti kamu bakal ditemenin sama Ruspan. By the way, tetap pakai masker ya. Kalau bisa jangan pakai masker medis, tapi masker yang benar-benar menutup yang modelannya kayak Robocop. Aku gak tahu nama maskernya apa, karena cuaca di Palangkaraya tuh udah dalam indeks kualitas udara berbahaya ya, sampai dengan hari ini. Dan angka inspeksi saluran pernapasan itu juga terus bertambah setiap harinya, karena yang kita hirup tuh bukan cuma udara, tapi ada partikel-partikel debu yang masuk ke tenggorokan, masuk ke pernapasan, yang bisa bikin alergi, infeksi, tambah parah. Jadi gak ada salahnya buat kita menjaga dan mencegahnya teman Pro 2. Intinya kuat-kuat ya orang Kalimantan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.
11: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. 4 film Indonesia akan hadir dalam Vision Indonesian Film Festival atau VIFF 2026 di Korea Selatan. Keempatnya menempati program berbeda mulai dari kompetisi utama hingga kompetisi film pendek. VIFF 2026 menjadi penyelenggaraan ke-31 yang berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026. Festival ini akan menjadi salah satu ruang penting bagi pertemuan sineas karya dan pelaku industri perfilman Asia. Demikian info Pro 2.

Masih dengerin radio ya, lewat gelombang frekuensi 92,4 MHz dan juga dari aplikasi RRI Digital. Aku kan bakal menemani kamu dengan informasi keren dan juga lagu-lagu di hits list dengan Indonesia, lagu mancanegara, lagu Indonesia. Bisa juga request ya. Aku tunggu partisipasi kamu di 081-152-3924 atau juga bisa mention di Instagram kita, request di dari chat ya, dan juga dari aplikasi RRI Digital gitu ya. Single dari Liza dengan Dream udah kamu dengerin, semoga kamu senang banget ya. Aku masih hadirkan lagi lagu-lagu keren lainnya. Yuk aku ajak kamu dengerin lagu dari Virgon. Oi, yang suka sama lagu yang punya judul Titik Balik di Hidupku, aku bakal dengerin lagunya buat kamu.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Teman terbaik kamu. Lagu dari Avril Lavigne dengan Break Away. Break dulu gitu. Mungkin kamu udah mulai capek ya melayani dia. Maksudnya tuh melayani amarahnya dia, emosinya dia, dan gak jelasnya dia tuh. Ya buat kamu tuh, aduh capek deh. Ternyata yang pacaran ini capek. Ya, oke, itulah sebuah konsekuensi kalau kamu berani ngejalani yang namanya hubungan asmara. Jadi buat kalian yang lagi kasmaran atau justru malah lagi galau karena urusan cinta, ya hari kayak gini tuh memang suka bikin kepikiran ya. Tambah kabut asap, hari ini makin tebal lagi. Ya, pikiran kamu juga melayang kemana-mana. Cinta itu emang boleh dibilang unik. Kadang bikin senyum-senyum sendiri, tapi gak juga jarang bisa mengelus dada kita. Aduh, kenapa sih kemana aku bisa kenal sama dia? Ya, buat kamu juga yang lagi kangen sama seseorang, kau bisa chat dia, ingatin nanti makan siang atau masak-masak dulu kek gitu kan ya, pergi ke pasar, ke warung terdekat, jangan lupa ya pakai masker, di sana kan kabutnya masih tebal gitu ya. Oke, tapi buat kamu yang lagi patah hati, ingat ya, dunia itu belum berakhir. Anggap aja apa yang terjadi hari ini adalah sebuah cara semesta buat nemuin kamu sama orang yang jauh lebih baik nantinya, seperti kayak Ranap Tobing. Oke, kita bakal bacain dulu komentar yang udah masuk di 081152392. Ada teman kita Tini yang request lagu dari Virgon tadi. Udah kamu dengerin Titik Balik di Hidupku. Lagunya buat seseorang aja yang gak bisa aku lupain. Semua itu ada hikmah dan kenangannya. Wow. Next ada Kak Yoga. Sedang santai aja nih dengerin radio. Boleh request? Boleh dong. Request from Lisa ya, dengan Dream, mimpi ya. Itu aja buat presenternya, salam kenal. Oke, terima kasih buat kamu yang udah dengerin radio. Next ada teman kita Kak Selena Grace. Selamat pagi menjelang siang Kak, dan semangat beraktivitas mengawali hari Kamis ini. Saya Cha, izin request Selena Grace, terima kasih banyak. Oke, lagu Sumpah Mati ini juga dipilih sama teman kita Doni yang ada di JKS Tubun yang lagi dengerin radio aja. Semoga semuanya hari Kamis ini aktivitasnya berjalan lancar. Tetap pakai masker ya yang berada di luar ruangan. Oh iya, bener banget. Ada teman kita lagi nih Kak Nita, sedang berada di mobil katanya, sambil nungguin keluarga pergi jalan-jalan. Maksudnya gimana? Pergi jalan-jalan buat makan siang. Ah ya, kamu di mobil, terus kamu di terus keluarga kamu gimana? Aku juga bingung. Oke, boleh request, boleh Kak, lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Ini dia singlenya yang udah kamu pilih, Teman Pro 2. Aku masih tunggu buat kamu yang pengen request di 081152392 dan juga di Instagram Pro 2 Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Carly Rae dan Jameson, Carly Rae Jameson, Don't Leave Me on the Dance Floor. Sudah ada di menit 42, lepas dari pukul 10 di siang hari ini. Ya, teman Pro 2, di tengah cuaca yang emang lagi gak menentu akhir-akhir ini, tubuh kita emang rentan banget ya kena yang namanya penyakit ya. Salah satunya yang paling sering langganan tuh adalah bersin-bersin flu, pilek, batuk-batuk ya. Jadi buat kamu biar daya tahan tubuh kita tetap fit dan gak gampang tumbang, ada 5 langkah sederhana yang bisa kamu terapin dari sekarang. Ya, mulai dari rajin mencuci tangan, pakai sabun ya di air yang mengalir, rutin menjaga kebersihan benda-benda yang sering kamu sentuh tadi. Sampai hindari kebiasaan menyentuh area wajah pas tangan kamu tuh belum steril gitu. Pastikan juga buat teman Pro 2 untuk mengkonsumsi makanan bergizi lengkap ya, dengan istirahat yang cukup biar imun tubuh kamu tuh makin kuat membentengi serangan virus-virus ya. Kalau virus-virus cinta sih sebenarnya gak masalah ya kan ya. Virus-virus cinta yang baik gitu. Oke, aku mau bacain dulu komentar yang udah masuk di 08115239244. Ada teman kita Kak Stepan ya, di Bukit Raya.

Resensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki

hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knipe dan John Jarisky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knipe dan John Jarisky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dua teman terbaik kamu, masih bareng aku Ranap Tobing menemani suasana siang kamu. Ya, lagu-lagu oke dari Indonesia dan mancanegara masih menghiasi ruang dengar kamu. Tahu gak sih teman Pro 2, kenapa bubur Indonesia ini malah banyak yang bercita rasa manis ya? Gerobak-gerobak bubur ayam memang punya nomor pamor tersendiri di pagi hari ya, siang hari juga gitu. Namun semangkuk bubur manis di Indonesia ini tidak kalah saing juga sebagai pengisi perut yang kosong. Apabila buat kamu yang berkunjung ke daerah Jawa contohnya, bubur bercita rasa manis ini lebih banyak diburu saat sarapan pagi. Nah, kalau di siang hari ada juga mungkin yang butuh banget sama yang namanya bubur ayam ya. Oke, ada juga bubur kacang hijau ya, bubur Manado gitu. Bubur manis banyak ditemukan di daerah Jawa ya, biasanya dikenal sebagai jenang. Sejak zaman dulu, jenang ini tuh menjadi bagian dari tradisi yang hadir dalam acara-acara adat sebagai konsumsi orang-orang yang terlibat dalam acara itu. Juga dibagikan ke ribuan warga ya di saat ada kegiatan. Jenis bubur di Indonesia yang dibuat di rumah ya, ada bubur manis buatan yang makin terasa nikmat, ada bubur sumsum, bubur candil, sama bubur jagung manis ya, bubur sagu mutiara, bubur lemu panda. Nah, itulah beberapa makanan-makanan yang namanya ada bubur. Bubur kenapa sih banyak yang memiliki cita rasa manis? Oke, jadi gitu ya. Udah ada yang gabung, nanti bakal kita bacain ya. Masih panjang ke waktunya, 60 menit lagi menemani kamu. Program Hits This di Santai Siang hari ini.
1: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
2: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
1: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
2: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
1: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
2: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
1: Karena bangsa yang besar
2: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
3: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Pernahkah Anda berpikir berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu, pemerintah kini mulai menghubungkan berbagai layanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Artinya, ketika data dikelola dengan baik, masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi informasi yang sama saat mengurus layanan publik. Proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Yang mungkin belum banyak diketahui, setiap layanan digital juga menghasilkan data yang sangat berharga. Dari data itulah, pemerintah dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makan yang habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Oke teman Pro 2, walaupun belum semua wilayah Kalimantan diguyur hujan, ya kemunculan awal hujan yang cukup luas pada 16 September 2026 ini tentu menjadi kabar baik ya. Tadi pagi aja udah ada sedikit gerimis ya, tapi cuma sebentar aja sih. Oke, kita harapkan doa ini ya, hujan bisa turun untuk menghentikan ya kabut asap ya di beberapa lokasi yang saat ini hotspotnya lumayan tinggi. Hujan yang tentunya udah turun di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Pontianak dan Kalimantan Utara, awan dengan potensi hujan terlihat cukup luas hingga ke bagian tengah Kalimantan. Tapi perlu diingat, tidak semua awan yang terlihat dari citra satelit otomatis ini menghasilkan hujan di permukaan ya. Kemunculan awan-awan yang berkaitan dengan kondisi atmosfer yang sedang ini mendukung pertumbuhan awan di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk adanya pertemuan dan perlambatan angin serta dinamika atmosfer lainnya. Semoga awan yang terlihat cukup luas hari ini ya, mungkin benar-benar berkembang menjadi hujan dan bisa membantu membasahi wilayah Kalimantan yang masih mengalami kondisi kering dan kebakaran. Palangkaraya sendiri kabut asapnya masih tebal di beberapa titik lokasi ya, termasuk juga tempat teman Pro 2 saat ini. Oke. Udah pukul 11:19, masih dengan lagu-lagu Oke dari Indonesia dan mancanegara.

0: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Buat kamu yang sering banget ngerasain perut perih, ya perih banget nih, dada panas atau mual gara-gara asam lambung mendadak naik, pastikan teman Pro 2 moodnya ini bakal terganggu ya, langsung buyar gitu deh. Nah, selain rutin minum obat, menjaga asupan makanan harian itu adalah sebuah kunci utama biar lambung kamu tetap aman. Nah, biar asam lambung gak gampang kumat, coba deh untuk mulai rutin konsumsi makanan yang pastinya tuh ramah buat pencernaan kamu. Pilih kayak pisang, oatmeal, pepaya, hingga sayuran hijau kayak bayam dan brokoli. Itu bagus banget ya, karena kenapa? Ini punya sifat alkali yang bisa membantu menetralkan kadar asam di perut. Selain itu juga daging dada ayam tanpa kulit atau ikan yang diolah dengan cara dikukus, ini jauh lebih aman loh ya dibanding makanan yang digoreng atau terlalu bersantan. Ayo buat kamu yang suka goreng-gorengan dan santan-santanan jangan sesering mungkin ya. Ingat ya, jauhi dulu makanan pedas dan asam lambung kamu tuh biar gak makin teriritasi. Jaga pola makan tetap teratur biar kamu bisa bebas beraktivitas tanpa terganggu asam lambung. Baiklah, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM, aku terima kasih dulu buat kamu. Jangan kemana-mana, masih banyak lagu-lagu keren buat menemani suasana siang hari kamu.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nak. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.

0: Hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di program Muda Kreatif. Teman Pro 2, kita bakal hadirkan cerita pemuda yang mendulang omset ya lumayan per bulan dari donat artisannya. Namanya Kevin, usianya baru 33 tahun ya. Dengan jajanan pasar yang disulap menjadi produk makanan estetik, artisan donat yang memiliki nilai jual tinggi dan diminati berbagai kalangan. Dengan modal awal sekitar 1,2 juta aja untuk membeli mixer rumahan, bahan baku tepung kualitas super serta kemasan box ya, Kevin memulai usaha donat dari dapur rumahnya untuk bersaing dengan merek donat besar yang sudah ada di pasaran. Kita bakal kasih ceritanya lagi ya setelah yang berikut ini. Teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Kita masih di Muda Kreatif siang hari ini. Ya, dengan modal awal sekitar 1,2 juta aja untuk membeli mixer rumahan, bahan baku tepung, serta kemasan box, Kevin memulai usaha donat rumahannya. Untuk bersaing dengan merek donat besar yang udah ada di pasaran ya, Kevin menerapkan strategi pembeda yang fokus pada pengalaman visual dan cita rasa, teksturnya yang empuk dan varian. Dia menggunakan resep donat kentang yang bernutrisi tinggi dengan teknik kekinian ya. Oke, terus juga melihat tingginya kebutuhan akan alternatif pengganti kue ulang tahun. Nah, dia menawarkan layanan donat custom, donat tower, dan alphabet donat ya. Pelanggan ini bisa memesan donat dalam susunan huruf ucapan atau hiasan karakter sesuai preferensinya. Donat dikemas dalam box ya, dengan kemasan estetik dan pemasaran konten visual. Nah, dia memanfaatkan media sosial untuk membagikan video gimana proses pembuatan atau baking vlog ya, dan momen menghias donat dengan topik decoration yang menarik mata penonton. Oke. Terus di bulan-bulan awal, Kevin hanya memproduksi 30-50 buah donat per hari. Seiring meluasnya promosi dari teman ke teman, mulut ke mulut juga, dan pesanan custom untuk acara ulang tahun serta wisuda, produksi meningkat ya, hingga sampai 200 donat per harinya. Wow ya. Nah, dengan harga donat berkisar dari 8.000 hingga 18.000 ya, serta paket custom ya mulai dari 85.000 hingga 250.000 rupiah. Usaha kuliner rumahan ini mencatatkan omset rata-rata 20 juta ya setiap bulannya. Wih, keren banget ya. Inilah cerita seru dari anak muda. Tentunya ini bisa menjadi cerita baik ya buat teman pro 2 anak-anak muda Palangkaraya yang ingin membuka usaha. Kunci sukses bisnis kuliner di era digital saat ini adalah rasa yang teruji dan tampilan yang siap tampil di media sosial. Makanan yang lezat ini akan membuat pembeli kembali untuk datang dan memesan. Tetapi tampilan yang estetik tadi, ini adalah alasan utama mereka pertama kali untuk membelinya. Kita impikan, janganlah
1: menyerah. Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.
2: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
3: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
2: Tapi kan di internet semua ada.
3: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
2: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.

Ya demikian tadi kita udah dengarkan ya teman Pro 2, buat kamu muda kreatif ya, dari cerita pemuda yang mendulang omset ya dari usaha donat artisannya.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.

0: Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengar di 92,4 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Yang lagi ada di mana aja berada, tetap stay tune terus bersama aku Ranap ya. Lagu dari The Cartons dan Aprilia Apsari dengan lagu mereka Gunda. Udah membawa kita ke menit 12 lebih 38 menit.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih.

0: sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, reda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
1: Gunakan masker saat sakit, pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
0: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
1: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123.

0: City, suara Anda solusi bersama.
1: Udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati, Bray.
0: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
0: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
0: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Don't move. Stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh. Perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

menikah. Andai-andai sih boleh, tapi harus ada usaha dan perjuangan. Sama dengan mimpi yang udah kamu pikirin dari kemarin-kemarin ya, mimpi terindahmu bisa tercapai ya. Buat kamu yang lagi berjuang meraih mimpi, entah itu lagi merintis bisnis sendiri, ngejar target skripsi, atau lagi nunggu kepastian karir, tetap konsisten aja ya. Proses menuju sukses itu memang jarang ada yang namanya yang instan. Kecuali mie instan. Butuh waktu sih, keringat dan doa yang gak putus ya. Jadi jangan bandingin perjalanan hidup kita ya dengan orang lain yang kelihatannya udah terbang tinggi di luar sana ya. Setiap orang tuh punya garis start dan finish yang beda-beda loh ya. Yang terpenting kamu hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Percaya ya sama kemampuan diri sendiri, karena kamu jauh lebih hebat dari apa yang kamu bayangkan. Oke. Masih bareng aku Rana menemani suasana siang kamu yang lagi ngapain aja, berjuang, terus berusaha untuk mencapai target yang kamu inginkan.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Oke, teman berdua, kabar besar datang dari lapangan hijau dunia. Sang mega bintang Lionel Messi secara resmi kembali untuk mendapat panggilan masuk ke skuad tim nasional Argentina untuk melakoni laga yang bertajuk Last Tango. Sebutan Last Tango ini sukses membuat para pencinta sepak bola di seluruh dunia untuk emosional ya. Karena momen ini teman pro 2 tahu gak sih kamu digadang-gadang bakal menjadi penampilan penutup atau aksi-aksi terakhir La Pulga bersama tim Tango di kancah internasional. Kehadiran pemilik 8 Ballon d'Or ini tentu bukan cuma soal strategi di lapangan, tapi juga jadi panggung penghormatan atas dedikasi luar biasanya yang berhasil membawa Argentina merengkuh trofi Piala Dunia. Spesial deh buat kamu para fans berat Messi. Setiap menit penampilannya di lapangan ya, ini jelas berharga banget buat dinikmati. Oke, kita saksikan aksi magis terakhir dari sang kapten di rumput hijau nanti ya. Buat teman pro 2, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

2,42 teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing. Siang hari ini udah pukul 13.20 aja. Nggak lupa juga nih aku mau ingetin kamu buat selalu menebar kebaikan kecil di sekitar tempat aktivitas kamu saat ini. Senyum ramah ke teman-teman kamu, bilang terima kasih juga sama mereka yang selalu ada di dekat kamu. Mungkin selalu menolong teman Pro 2 ya. Atau juga bisa bantu teman yang lagi kerepotan. Itu sebuah hal yang kayaknya kecil aja tapi terasa banget di hati dan pikiran ya, yang buat kamu tuh makin dekat sama teman-teman. Dampaknya luar biasa banget. Hal sederhana yang gak cuma bikin orang lain senang tapi juga bisa bikin energi positif di dalam diri kamu makin melimpah. Kalau lingkungan sekitar juga kita dipenuhin namanya rasa saling menghargai, suasana kerja kamu ya yang membosankan ini bakal terasa jauh lebih menyenangkan guys ya. Jadi mulai dari sekarang untuk menjadi pembawa energi positif dimanapun kamu berada. Selamat siang aja buat teman Pro 2 yang masih menunggu seseorang ya, dia masih belum bilang cinta, bilang sayang dan belum menerima kamu. Yang ceritanya kemarin kamu baru mengungkapkan perasaan mendalam buat dia jadi pacar kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, Gezi dan Kelani. Siang hari ini menghibur kamu dengan lagunya Good Life. Oke, pernah gak sih kamu berniat sebenarnya cuma buka handphone itu karena mau pengen lihat jam atau cek chat sebentar, tapi ini malah berujung scrolling media sosial. Kayaknya aku banget sih ya, atau kamu banget juga. Nah, jadi teman berdua, kebiasaan yang dikenal dengan istilah doom scrolling, ya tanpa kamu sadari maraton konten negatif di layar handphone ini bisa membuat tingkat stres melonjak loh ya, dan menguras energi mental kita. Nah, biar kamu gak terus-terusan terjebak dalam perangkap doom scrolling, aku bisa bantu dan sama-sama kita coba bisa pelan-pelan dikit untuk nggak sering scroll media sosialnya. Cara yang paling ampuh mengalihkan fokus ke kegiatan yang lain ya, kegiatan bersih-bersih rumah setelah pulang dari kerjaan ya, atau kamu jalan-jalan ya, shopping-shopping tanpa bawa handphone bisa nggak sih? Kegiatan olahraga, kegiatan arisan, kegiatan ngobrol, benar-benar ngobrol sama orang-orang terdekat kamu. Coba deh ya, mulai rutin jalani hobi positif seperti kayak juga bisa mendengar membaca buku fisik ya, buku. Nah, oke, olahraga tipis-tipis dan menyalurkan kreativitas lewat bernyanyi, bermain musik, melukis, atau sekedar merawat tanaman di rumah. Oke, itu kayaknya sepertinya ide yang bagus banget buat aku, kamu, dan kita buat ngejauhin yang namanya scroll media sosial, alias yang biasa disebut itu adalah doom scrolling. Nah, mengurangi screen time dan ngelakuin aktivitas yang nyata ini bisa bikin otak kita tuh bisa istirahat sejenak ya, dan pikiran kita tuh bisa jadi lebih jernih ya, rehat sebentar dari layar handphone kamu dan mulai rajin nyenengin diri sendiri pakai hobi favorit kamu. Semoga bisa berhasil ya, dan kamu bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan orang-orang terdekat kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di

Semoga lagu-lagu yang udah diputarin dari tadi ini adalah lagu-lagu favorit kamu. Menurut penelitian terbaru yang mendengarkan lagu-lagu atau musik favorit saat jam istirahat ya, ini bisa menurunkan tingkat stres hingga 50%. Wow. Makanya pilih kamu ya, buat teman Pro 2, pilihan kamu buat dengerin radio Pro 2 FM ya, saat

0: Ini udah pas banget, musik gak cuma bikin suasana hati jadi lebih happy, tapi juga bisa ningkatin fokus kamu buat untuk lanjut kerja lagi. Jadi jangan ragu ya buat request lagu kesukaan kamu juga. Mari kita buat suasana ruang kerja kamu, ruang dimana kamu lagi dengerin radio ya di kampus, ataupun saat ini lagi ngapain aja, ini bisa jadi lebih berwarna dengan irama musik pilihan hari ini. Lagu dari Arman Harjo dan Reza GFRN udah hadir dengan lagunya Bersedih-sedih.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
3: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
4: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
2: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
3: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
5: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Oke, terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin Radio Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Lomba Sihir ya, dengan lagunya Hati dan Paru-Paru. Kamu jangan kemana-mana, masih banyak lagi lagu-lagu keren dan informasi menarik menghiasi ruang dengar kamu ya.

0: Kan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: Oke, teman Pro 2, lagu dari ini ya, Agus Haspi dengan Bagimu Negeri. Teman Pro 2 Palang Merah Indonesia PMI ini memperingati hari jadinya ke-81 pada Kamis 17 September 2026 ini. Peringatan ini juga menandai perjalanan panjang Palang Merah Indonesia sejak gagasan pendiriannya muncul sebelum Indonesia merdeka. Semangat itu sudah mulai diwujudkan dari RCL Senduk dan Dr. Bader Johan sekitar tahun 1932. Keduanya itu memperjuangkan pembentukan Palang Merah yang dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Oke, kita masih menemani kamu di ruang dengar teman Pro 2. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Oke teman bro, dua lagu dari Rao featuring DRT dengan Bebas-Bebas Lepas. Wah, kayaknya ada yang bahagia banget habis lepas putus dari si dia yang selalu membelenggu kamu. Makin gak jelas ujungnya. Udah, emang benar. Syukur-syukur kalau dia mutusin kamu, ya jadi gak ada nambah beban pikiran dong. Walaupun kemarin-kemarin kamu sempat nangis ya, kenapa sih kamu mutusin dia? Ternyata hari ini semua udah terang benderang, tinggal keadaan udara ya, cuaca Palangkaraya yang masih diselimutin kabut asap. Ya mending kita mikirin kapan sih kabut asap ini harus hilang gitu ya di Palangkaraya, daripada mikirin mantan. Oke, selamat sore. Belum ya. Siang jelang sore ini buat kamu yang lagi ada di mana aja berada. Sekarang sedang berkendara, mengemudi, kamu sebagai seorang pengemudi yang baik, jangan lupa jaga konsentrasi, enggak boleh kebut-kebutan ya. Jangan sampai ngebut yang bikin bulu kuduk merinding, bukan karena ada ghostnya, tapi karena kamu bawa kendaraannya tuh laju bingit. Oke, tetap jaga keselamatan kamu dan juga jiwa orang lain. Karena penyesalan itu selalu datangnya terlambat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu udah dengerin santai siang sampai sekarang ini ya. Aku harus pamit, sampai jumpa lagi dan nanti ditemenin sama penyiar Pro 2 FM lainnya. Aku pamit ya, bye bye.

0: kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
0: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna.

0: warna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 pukul 15.17 September tahun 2026. Kita awali berita pertama dari dunia otomotif dan balap, di mana pembalap Formula One Max Verstappen kembali mencetak aksi imersif dengan menaklukkan 100 pembalap sekaligus dalam tantangan karting spesial di sirkuit Silverstone. Aksi spektakuler ini semakin membuktikan kelas dan dominasi sang juara dunia di lintasan balap. Beralih ke kancah K-pop, agensi Big Hit Music secara tegas mengumumkan langkah hukum demi melindungi privasi serta keselamatan artis mereka, Kortis. Tindakan hukum ini diambil guna menindak tegas segala bentuk pelanggaran privasi dan ancaman yang mengganggu keamanan sang idol. Sementara itu, dari panggung sinema layar lebar, film horor aksi Resident Evil 2026 secara resmi mulai tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Buat kamu yang penikmat kisah bertahan hidup dari ancaman zombie ini, pastikan jangan langsung beranjak dari studio karena ada ketujuh kejutan menarik di adegan post kreditnya. Sekian Info Pro 2 pukul 15.17 September tahun 2026.

teman Produa, pernah dengar gak pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu. Tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 ya, selamat sore buat kalian yang dalam perjalanan pulang, asik langsung asik nongkrong bareng teman, atau baru aja selesai nih beraktivitas di hari ini. Pastiin sore kalian makin vibrant dan refreshing ya, bareng frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Tentunya ketemu lagi ya bareng Dewa di program yang paling seru dan dinanti nih. Ada sore ceria, kita bakal nemenin waktu sore kalian mulai pukul 3 sore ini sampai pukul 8 nanti ya. Jadi 5 jam ke depan kita bakal temenin kalian dengan deretan lagu hits yang paling up to date tentunya, obrolan santai yang asik, dan tentunya jadi teman yang setia ya buat nemenin transisi sore kalian biar gak ngebosenin. Oke, kita buka aja langsung kebersamaan kita di sore ini dengan lagu dari Rhyme Laude dengan Lesung Pipi. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo halo teman Bro 2 ya. Gimana nih sore hari kalian ya? Yang mungkin agak sedikit menguning, agak sedikit ngeblur-ngeblur ya. Pastinya kalian udah sadar ya kalau beberapa hari terakhir tuh kabut asap itu mulai cukup tebal ya menyelimuti kota kita. Berdasarkan pemantauan dari stasiun meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya ya, kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah kini memang masih terbilang tinggi nih. Koordinator data dan informasi status meteorologi Cilik Riwut, Anton Budiono, mengungkapkan bahwa jumlah hotspot tertinggi tercatat pada bulan Agustus lalu yang menembus angka lebih dari 100 ribu titik nih. Nah, perlu diwaspadai hingga pertengahan September ini jumlah titik panas sudah hampir terdeteksi capaian menyamai bulan Agustus nih, dengan wilayah penyebaran terbanyak berada di Kota Waringin Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Pulang Pisau ya. Jadi di tengah situasi ini, langkah cepat dan strategis terus digenjot oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Kalteng, Aton S. Dohong, menegaskan bahwa pengumuman perubahan anggaran atau APBD terus diupayakan bukan sekedar proses formal nih, melainkan langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas penanganan karhutla. Jadi hebatnya lagi, perencanaan ini dirancang secara berkelanjutan, tidak hanya fokus memadamkan api saat musim kemarau aja nih, tapi juga menyiapkan langkah antisipasi dini menghadapi potensi bencana berikutnya saat musim hujan tiba, seperti ancaman banjir atau kesiapannya itu benar-benar disiapkan secara menyeluruh ya teman Bro 2 ya. Semoga yang terbaik aja. Kita sebagai rakyat sipil, kita cuma bisa menunggu kebijakan-kebijakan yang akan keluar tuh seperti apa itu ya. Jadi kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya kali ya. Di lagu selanjutnya nih ada Ardito Pramono dengan Fake Optik. Check it out.

bertanya, kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

percuma sekali kok. Narkoba, judi online, atau sedikit korupsi, siapa juga yang tahu? Jangan salah, sekali melanggar hukum, risikonya besar banget loh. Narkoba bisa merusak masa depan, dan ujung-ujung bisa dipenjara. Judi hanya membawa kerugian dan dapat dikenai sanksi hukum. Nah, kalau korupsi, bukan sekedar mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat. Dan kamu tahu nggak, ancamannya adalah hukuman penjara dan denda yang nggak sedikit. Jadi bukan cuma kehilangan uang, tetapi juga bisa kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan ya. Nah betul, jangan sampai tergiur dengan keuntungan sesaat. Ingat loh, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Hukum ditegakkan untuk melindungi masyarakat, dan sanksinya nyata bagi siapa saja yang melanggarnya.

0: pilih hidup jujur, sehat, bebas dari narkoba, korupsi, serta judi deh. Nah gitu dong, karena masa depan yang baik dimulai dari pilihan yang benar. Katakan tidak pada narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian.
1: Jauhi narkoba, tolak korupsi, hentikan judi, bersama kita wujudkan

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, di tengah aktivitas dinamika aktivitas sore hari ini di Palangkaraya dan sekitarnya nih. Mari kita mungkin menyimak sebuah kabar yang agak menyedihkan ya, dan kabar duka ini sekaligus memanjatkan doa bersama yang datang dari sesama warga kita di Kalimantan Tengah nih. Jadi kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Barito Utara, di mana sepasang suami istri asal Desa Bintang Ninggi, Kecamatan Tewes Selatan, atas nama Alif Nur Cahyono dan sang istri Lita Lestari, turut menjadi korban dalam insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari Minggu 13 September tahun 2026 ya. Menurut keterangan pihak keluarga dan kepala desa Bintang Ninggi, Taufik Nur Rahman, pasutri tersebut berangkat dari Banjarmasin menuju Surabaya menggunakan kapal yang sama dengan tujuan untuk berobat. Hingga saat ini pihak keluarga di Barito Utara masih terus diliputi kecemasan sekaligus pengharapan besar agar Alif dan Lita segera dapat ditemukan dalam kondisi yang selamat ya. Doa dan simpati mendalam dari kita semua tentu terus mengalir untuk keluarga besar di Barito Utara agar diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan yang berat ini ya, teman berdua. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Mahalini dengan Mati-Matian.

lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo halo teman berdua ya, selamat sore dan selamat datang di sore ceria nih. Jadi di ngobrol sore kayak gini tuh kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Ngobrol tentang fakta-fakta unik gak sih? Kalian setuju gak ya? Nah teman berdua nih, pernah gak sih kalian ngebayangin kalau planet bumi yang kita tinggali ini sebenarnya nggak pernah benar-benar diem pada tempatnya nih. Jadi bukan cuma berputar pada porosnya, tapi pusat massa bumi ternyata tuh terus bergerak dan bergoyang beberapa milimeter setiap saat nih, setiap kali terjadi perubahan musim ya. Jadi mengutip dari rilisan terbaru dari NASA pada Kamis 17 September 2026 ini, tim ilmuwan dari NASA Jet Propulsion Laboratory atau JPL ya, yang dipimpin oleh Donald Argus berhasil menemukan bahwa pusat massa bumi bergerak bolak-balik nih akibat pergerakan massa air, es, dan atmosfer di permukaan planetnya. Jadi beda dengan benda padat sempurna ya, seperti bola golf atau bola biliar gitu yang pusat massanya selalu diam di tengah, bumi itu lebih fleksibel nih karena tertutup air dan udara terus berpindah tempat. Jadi pusat massa bumi terus bergeser mengikuti siklus musim nih, mulai dari lelehan es, akumulasi salju, hingga guyuran hujan monsun di berbagai belahan dunia. Jadi penasaran gak sih teman pro 2 ya, seberapa besar efek hujan badai dan salju bisa memindahkan bobot planet sebesar bumi nih? Dan apa sih dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Kita bakal bedah ya data NASA plus fakta-fakta unik sains lainnya nih di segmen selanjutnya. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada dari More and Mumbles dengan Berdalih. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: one.
1: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
2: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
1: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
2: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Perduara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Sore Ceria, melanjutkan bahasan tentang riset NASA dari JPL ya. Menggunakan pelacakan satelit presisi tinggi, GRASSFO dan GPS, ternyata pergerakan air di bumi itu dampaknya luar biasa nih terhadap bobot planet kita nih. Yang pertama nih, ada puncak salju di Amerika Utara dan Eurasia ya. Saat akumulasi salju mencapai puncaknya pada Maret lalu, pusat massa bumi bergeser sekitar 3 mm ke arah utara nih. Jadi selanjutnya ada hujan masif di Amazon ya. Pada bulan berikutnya curah hujan di wilayah Amazon terkumpul hingga 2400 gigaton nih, yang sukses menggeser pusat massa bumi sekitar 2,2 mm menuju Amerika Selatan ya. Yang selanjutnya ada monsun Asia Tenggara dan atmosfer nih. Curah hujan musim hujan di kawasan Asia Tenggara mendatangkan massa air sekitar 600 gigaton pada November ya, ditambah udara musim dingin yang padat di Arab, Asia dan Afrika Utara yang turut menggeser beban bumi nih. Nah, selain pergeseran milimeter ini, ada fakta sains nih untuk kalian seputar dinamika bumi yang tentunya asik banget ya buat kalian bawa nongkrong. Seenggaknya kalian tuh punya ilmu-ilmu yang kadang tuh banyak orang gak tahu juga gitu ya. Yang pertama nih, manusia pernah mengubah kemiringan bumi ya. Selain musim alami, penyedotan air tanah secara masif oleh aktivitas manusia pada tahun 1993 sampai 2010 diperkirakan sudah menggeser poros rotasi bumi hampir 80 cm karena perpindahan miliaran ton air ke lautan ya. Yang kedua nih, ada gempa besar bikin hari itu lebih singkat ya. Jadi gempa bumi dahsyat seperti gempa di Jepang tahun 2011 atau gempa Aceh tahun 2004 mampu mengubah distribusi massa bumi secara instan nih, sehingga membuat putaran rotasi bumi lebih cepat beberapa mikrodetik ya. Selanjutnya ada bumi itu bukan bulat sempurna gitu. Tapi akibat gaya sentrifugal rotasinya, bentuk bumi itu sebenarnya agak membal di bagian katulistiwa nih dan gepeng di kedua kutubnya ya. Atau dalam istilahnya oblet steroid ya. Jadi terus kenapa sih para ilmuwan tuh repot-repot mengukur pergeseran yang cuma hitungannya milimeter? Jawabannya di segmen selanjutnya dong. Jadi kalian pasti pengen tahu dong ya. Kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada lagu yang agak chill ya dari Four Revenge. Four Revenge awal-awal ini, kalau kalian nggak tahu, ini dia Four Revenge dengan Pulang. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Produara dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya teman Produa ya. Jadi mungkin kalian tuh kadang bertanya-tanya gak sih? Kan kita kan cuma manusia biasa ya. Apa urusannya sama pusat bumi yang bergeser 3 mm ya? Jawabannya adalah di GPS nih, atau di sistem navigasi satelit ya, yang ada di ponsel pintar kalian atau smartphone kalian, gawai dan apapun itulah pokoknya ya. Jadi itu efeknya adalah presensi peta digitalnya nih. Satelit navigasi seperti GPS beredar mengelilingi pusat massa bumi ya. Jika ilmuwan tidak menghitung pergeseran milimeter akibat musim ini, akurasi peta digital, navigasi pesawat terbang, hingga pengukuran kenaikan permukaan air laut bisa meleset nih teman Pro 2. Terus yang kedua adalah kesiapsiagaan bencana. Jadi pemetaan perubahan massa air tanah dan es membantu peneliti memprediksi potensi banjir bandang, kekeringan, serta perubahan iklim secara lebih akurat nih. Jadi pesan dari sore ceria hari ini ya, planet yang kita tinggali ini adalah sistem yang sangat hidup dan saling terhubung gitu. Hujan yang turun di Amazon atau salju yang menumpuk di kutub, semua mempengaruhi keseimbangan planet secara keseluruhan nih teman berdua ya. Jadi itu yang bikin kita tetap kagum ya sama alam ini. Jadi nikmati sore kalian dan nanti Dewa bakal balik dengan info-info selanjutnya. Bye-bye. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Pamungkas dengan Tundebon. Check it out.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dan

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: it again.
1: What?
0: I want to do it again.
1: The f***?
2: Produara di Malanggara ya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman produara ya, masih di sore ceria ya. Dan makin gelap aja nih, udah ya keadaannya. Karena ya emang udah sore aja gitu. Jadi ini Wada punya kabar nih, kabar yang cukup penting ya buat kalian tahu, terutama nyangkut keamanan produk pangan yang kita konsumsi sehari-hari nih. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional baru aja mengambil langkah tegas nih dengan memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi dari peredaran setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya nih. Jadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa produk-produk bermasalah tersebut langsung dicarik dan izinnya dicabut, lalu diproses secara hukum ya. Jadi Satgas Pangan Polri bahkan menyebutkan temuan pemalsuan kandungan pangan ini sebagai masalah serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Mungkin bagi kalian ada yang penasaran gak sih, apa sih sebenarnya makanan fortifikasi itu ya? Jadi secara singkat, pangan fortifikasi adalah produk makanan yang telah mendapatkan tambahan zat gizi tertentu atau mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan nih, seperti tambahan zat besi pada tepung, vitamin A pada minyak goreng, atau yodium pada garam, yang di Indonesia sendiri sangat diandalkan untuk membantu menekan angka stunting atau kekurangan gizi ya. Jadi dengan adanya kasus penarikan merek beras bermasalah ini, kita tentu harus lebih cerdas dan teliti juga nih. Tentunya waspada juga sebagai konsumen dalam memilih produk pangan yang berkualitas. Begitu ya teman-teman berdua ya. Kita lanjut aja nih ke lagu selanjutnya ya. Ada Juicy Luicy dengan Sayangnya. Check it out.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Berdua dan Balangkaraya, teman terbaik kamu. Halo-halo teman berdua ya, masih di sore ceria kita ini ya. Jadi sore-sore gini asik gak sih kalau kita bahas drakor-drakoran ya. Jadi ini nih, ada kabar nih, aktor sekaligus idol berbakat Park Jin Young dan aktris Jeon So Young ya, dikabarkan mendapatkan tawaran utama untuk membintangi drama romantis sejarah berjudul Hasinryu ya. Agensi Jin Young BH Entertainment pun telah mengkonfirmasi bahwa proyek ini merupakan salah satu tawaran yang sedang dipertimbangkan oleh aktor nih. Jadi diadaptasi dari webtoon populer dengan berjudul sama, mengusung kisah romansa berlatar sejarah era Joseon abad 15 nih. Park Jin Young ditawari peran sebagai putra mahkota Li Hyang ya, seorang raja sekaligus ilmuwan jenius yang sangat menginginkan kemajuan bagi negerinya. Terus sih. Tapi Jeon So Young tuh ditawarin sebagai karakter Hyeru nih, perempuan misterius yang memiliki kemampuan meramal dan melihat masa depan, yang kemudian masuk ke istana dan terlibat perjalanan hidup sang pangeran. Jadi menariknya lagi, naskah drama ini ditulis langsung oleh Yoon Ji-soo ya, penulis webtoon yang sukses besar lewat drama populernya Love in the Moonlight ya. Meskipun statusnya saat ini masih sebatas tawaran dan belum ada konfirmasi pastinya, tapi bayangin gak sih kolaborasi antara dua drama sejarah tentu bikin penggemar tuh gak sabar gitu ya. Sambil kita nunggu, mungkin kita sambil lagu-lagu dulu kali ya. Ada Benson Boone dengan Time of My Life. Check it out.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Teman Pro 2, sesaat lagi jarum jam menunjukkan waktunya tiba, waktu maghrib ya bagi kita yang berada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk itu sejenak kita menghentikan rangkaian aktivitas kita dan obrolan seru kita sore hari ini guna menyambut datangnya waktu ibadah. Gelombang 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib mengikuti. Mari kita sejenak menenangkan diri, merapatkan barisan doa dan menyambut malam dengan penuh keterangan. Tetap di frekuensi kesayangan kalian dan selamat menikmati menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang menjalankan.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, saatnya kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengumpulkan dua sholat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua sholat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, kita sudah kembali lagi ya secara mandiri di frekuensi kesayangan kita 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Setelah sejenak bergabung dengan Pro 1 untuk menantikan kumandang azan maghrib ya. Semoga ibadah sholat maghrib teman Pro 2 hari ini berjalan lancar dan membawa ketenangan untuk kita semua. Nah, buat kalian yang sekarang udah santai di rumah, siap-siap melanjutkan aktivitas malam atau ngumpul bareng keluarga dan teman, kita bakal lanjutin lagi ya keseruan siaran kita dengan deretan lagu hits pilihan yang siap nemenin malam kalian biar makin asik dan berwarna nih. Tapi sebelum kita ke lagu-lagu hits, kita baiknya ke lagu-lagu religi dulu ya, untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat menunaikan

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo ya teman Produa ya. Ada temuan yang super keren nih dan memecahkan rekor baru di dunia astronomi ya. Jadi para astronom baru aja mengkonfirmasi keberadaan Elias 224b nih, yang dinobatkan sebagai planet termuda yang diketahui hingga kini dengan usia kurang dari 1 juta tahun ya. Penemuan ini dipimpin oleh Andrea Bernardi dari Universitas Diego Portales Chile ya. Lewat analisis data arsip dan konograf di WM Kinect Observatory di Hawaii, yang bikin ilmuwan makin geleng-geleng kepala nih. Planet ini diperkirakan punya massa setara dengan Jupiter dan terletak sekitar 450 tahun cahaya dari Bumi ya. Padahal teori sains sebelumnya memperkirakan nih kalau planet seukuran Jupiter butuh waktu sekitar 5 juta tahun untuk terbentuk. Tapi Elias 224b ini justru udah eksis di usia yang belum genap 1 juta tahun nih. Jadi berada di dalam celah cakram debu bintang ya, dan berjarak sekitar 55 kali lebih jauh dibandingkan jarak bumi ke matahari. Penemuan luar biasa ini membuktikan kalau masih banyak banget nih rahasia alam semesta yang proses pembentukan planet baru itu belum sepenuhnya kita pahami ya teman Produa ya. Jadi masih banyak misteri-misteri di luar sana yang tentunya butuh kita singkap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Rizky Febian dengan Dirimu Satu. Check it out.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berduara di Palangkara ya teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di sore ceria nih. Dewa di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ini. Kita mau bahas yang lagi viral kali ya, ya. Jadi ini nih, ada nih kolaborasi seni yang unik dan juga menggemaskan nih. Terus pastinya bikin kita tuh bangga jadi anak Indonesia. Kalian udah tahu belum? Jadi buat kalian nih yang suka main ke pameran seni atau penggemar berat karakter Disney ya, ada kabar super keren nih. Dalam ajang Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau JCAF 2026 ya, resmi dibuka di Agora Mall Jakarta Pusat nih. Disney Indonesia menghadirkan sebuah proyek kolaborasi bertajuk Disney Jajan ya. Diperkenalkan langsung oleh eksekutif director brand komersial Disney Consumer ya. Produk Southeast Asia Pacific Tanwi ya. Dalam proyek ini menggandeng 3 seniman ilustrasi lokal berbakat nih. Ada Jika Amel, WD Willy dan Riunik ya. Untuk menerjemahkan karakter alien biru kesayangan kita yaitu Stitch melalui perspektif budaya jalanan dan hingga jajanan lokal khas Indonesia nih. Bayangin aja nih ya, karakter Stitch yang biasanya hobi bikin kekacauan di antariksa kini tampil dengan senuhan unik yang terinspirasi dari kuliner keseharian Nusantara nih. Menurut Tanwi, kolaborasi ini merupakan langkah awal dari inisiatif multi tahunnya Disney Indonesia nih untuk merayakan kreativitas talenta lokal sekaligus mempertemukan penceritaan global dengan kekayaan budaya Indonesia yang unik. Jadi siapa yang tahu nih, suatu hari nanti bisa dibawa dan dibanggakan ke seluruh dunia nih ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di Jakarta atau punya rencana ke Jakarta dalam waktu dekat ya, pameran JCAF ini berlangsung dari tanggal 17 September sampai tanggal 4 Oktober nanti nih. Jadi kalau kalian punya rencana untuk ke Jakarta ya, ini wajib banget sih kalian harus mampir ke sini ya. Itu dia teman Pro 2 ya, kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya kali ya. Ada Perunggu dengan Ini Abadi. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih?
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi, bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 ya, ngomongin soal rencana aktivitas kalian buat besok nih. Mungkin ada yang udah bersiap ya menyambut akhir pekan. Pastinya penting banget gak sih buat ngecek kondisi cuaca di Palangkaraya dan sekitarnya nih. Jangan sampai agenda hangout atau kegiatan luar ruangan kamu jadi buyar nih gara-gara kelupaan intip perkiraan cuaca ya. Biar rencana besok Jumat kalian makin matang dan bebas hambatan. Ya sekarang kita terhubung langsung ya dengan rekan-rekan dari Stasiun Meteorologi BMKG Palangkaraya. Kita bakal simak nih informasi langsung yang tentunya lengkap banget ya mengenai perkiraan cuaca buat besok Jumat 18 September tahun 2026 yang akan disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG Palangkaraya, Kak Ika. Kak Ika, silahkan.
1: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakilan cuaca di wilayah kota Palangkaraya yang berlaku di esok hari Jumat 18 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca masih akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kembur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan disarankan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 untuk esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ika ya. Jadi itu ya teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca untuk besok hari ya. Jadi jangan sampai lupa, dan kalau misal lupa kita bisa download di Play Store atau App Store nih untuk aplikasi dari BMKG-nya ya, yang tentunya lengkap infonya. Kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Discoria featuring Chelsea Islan dengan Prahara Api Asmara. Check it out.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan. Tapi, ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Bro 2 ya. Masih di Sore Ceria bareng Dewa tentunya. Ada update penting nih mengenai pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ya, yang terus digencarkan terus ya demi keamanan dan mitigasi bencana kita bersama nih teman Bro 2 ya. Jadi meskipun aktivitas vulkaniknya mengalami peningkatan pada awal September ini, peneliti ahli utama Pusat Kebencanaan Geologi BRIN, Semaidi Husri, memastikan nih bahwa pemantauan menggunakan teknologi inovatif bernama IDSL dan PUMA, perangkat ukur murah untuk muka air laut nih, menunjukkan belum adanya anomali muka air yang mengindikasikan potensi gelombang tsunami nih. Meskipun sempat menghadapi tantangan teknis di lapangan seperti material abu vulkanik yang menutupi panel surya sehingga dapat memicu jeda data, termasuk adanya deteksi anomali pada 7 September lalu yang dipastikan bukan potensi tsunami ya. Tim peneliti terus memperkuat sistem peringatan dini ke depannya. Infrastruktur pendukung seperti perbaikan kamera pemantauan atau CCTV di Pulau Rakata serta penambahan unit PUMA hingga ideal mencapai 6 unit di berbagai pulau sekitar nih sangat dibutuhkan tentunya dengan dukungan kolaborasi lintas sektor yang solid ya. Itu ya teman berdua ya. Kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih, ada Kenris dengan Masih Seperti Dulu. Check it out.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenali nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 19 waktu Indonesia bagian barat ya. Kita tuh makin malam tuh kayaknya makin seru, makin spesial dan pastinya beda dari biasanya enggak sih ya buat kalian nih penikmat musik tanah air. Malam ini Pro 2 Palangkaraya bakal ngajak kalian semua untuk terhubung secara nasional nih, langsung ke studio Pro 2 Jakarta dalam program hits kesayangan kita yaitu Musik Live Chat ya. Bukan cuma sekedar nemenin waktu santai kalian, malam ini kita bakal kedatangan nih tamu musisi berbakat yang lagunya tuh kayaknya hampir sering deh di playlist harian kita ya, yaitu ada Rio Klapi nih. Jadi kita bakal ngobrol seru bareng Rio Klapi, bedah karya-karyanya, dengerin cerita di balik lagu-lagunya, dan pastinya kalian juga bisa ikutan gabung ngobrol secara interaktif juga. Jadi yuk, kalian harus ini ya, kunci frekuensi kalian ya, karena kita akan langsung bergabung dengan Pro 2 Jakarta dalam Music Live Chat bareng Rio Klapi. Tetap di 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Tunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAS sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAS di tahun ini, yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter. Info Pro 2. Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026. Info Pro 2. Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi, resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan Empat Musim Pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi Academy sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2, yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
1: karena brengos aja kali. Nggak ya
0: bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue sempat, bukan sempat, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Ran sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu proyek yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Benar.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Gak gitu ya. Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Badi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut. 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini Dua single
0: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya. Betul. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yo. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lah gua apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gua lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gua tuh kayak ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021 2020 kan.
0: Benar.
1: Ya, makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya-karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Saya enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa?
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Tapi beda nih, klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil
0: Clap.
1: Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya.
0: Baru ya.
1: Baru ya ini baru game itu. Baru
0: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga kan sih. Zaman
1: COVID juga kan. Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau enggak
0: salah. Alright, teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta, ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal janji bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Lecet dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan.
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada The Lantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Yeah.
1: Kan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Aduh gue lupa judulnya apa ya,
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
0: Oh I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: I see. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Jadilah janji bahagia.
0: Oke.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Jebakan aja. Klik duit ya.
1: Ternyata ya jatuh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan ya,
0: tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oke.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gua tangisin juga.
0: Kayak gitu. Wow. Sedih juga loh lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau?
1: Wah, emang gue karang aja.
0: Oh, emang.
1: Adalah karang dari cerita. Gue angkat dari cerita teman gue.
0: Oke.
1: Adalah cerita. Gue cerita temen. Boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan emang gue ya udah.
0: Benar-benar. Akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Badi. Bunga Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh.
1: Sofia Bunga Badi. Ya. Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih? Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gue ngeliat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa itu yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Nulis aja
0: yang dulu berarti.
1: Susah ya. Yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Romantis gitu kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan.
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gue lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Eh,
0: 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya belibet aja.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja sih katanya.
0: Terus
1: pernah nggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar belibet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan?
1: Iya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba. Masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Benar.
1: Clickbait aja
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Kita di gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya
1: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. kacau sih. Gue coba bikin.
0: Alright. Menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya
0: gitu. Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali gak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Ya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright. Oke. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya namanya mimpi. Ya,
0: benar. Kayak
1: aku nih. Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke.
1: Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya
0: bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Yoi.
1: Apa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat itu
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener-bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing. Punya
1: selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: gitu
1: kan, Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung, kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, enggak
0: okay.
1: Fans sama Mama Ina, demen okay. Aja sama
0: yeah, yeah,
1: Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Salah Simfoni Cinta apa ya judul dulu? Desain Sani.
0: Oh iya. Yeah.
1: Desain Sani itu gue dengerin, oh ini Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Gak. Iya, siapa tahu ya kan gak gitu.
1: Enggak usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar-benar
1: benar. Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya, berarti Ilham ya tadi semoga yes. Udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. Ya berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya?

0: Kamu masih di program Jam Kos.
1: Jam Kos, jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih di program Jamkos.
1: Jamkos, jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Oh, malam ini ada Jamkos. Tunggu. Bukannya Jamkos jam kosong ya?
3: Hah? Emang Jamkos apaan?
2: Jamkos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat Jamkos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan. Seperti biasa ya, Ruspan akan menemani kalian nih hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi sekarang kita berada di program Jam Kos, yaitu jamnya ngobrol santai di malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi nih teman-teman Pro 2, kali ini malam hari ini ada yang spesial nih. Kita mengundang komunitas nih, yaitu komunitas Ngabers. Tapi bukan sembarang Ngabers. Reading nih. Yaitu kita kedatangan salah satu komunitas hits Palangkaraya, yaitu Baker Subuhan Palangkaraya. Nih teman Pro 2, ayo siapa di sini yang sudah gabung Baker Subuhan Palangkaraya? Malam hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Mas Tri Sutrisno, yaitu ketua Baker Subuhan Palangkaraya periode 2022. Halo Mas Tri, apa kabar?
1: Halo, selamat malam. Alhamdulillah baik.
0: Baik kan Mas?
1: Baik.
0: Kayaknya malam ini sangat ceria nih.
1: Luar biasa.
0: Boleh perkenalan dikit dong, Mas Tri?
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi perkenalkan, nama saya Tri Sutrisno. Kalau di Baker Subuhan Palangkaraya, saya sebagai ketua periode tahun 2022. Dan sekarang alhamdulillah masih aktif. Dan ya, kembali menjadi anggota biasa lah.
0: Oke. Panggilannya apa sih, Kak?
1: Tri aja.
0: Oh, Tri.
1: Atau Mas Tri lah, bebas aja.
0: Oke. Kak Tri, bergabung di Baker Subuhan ini sejak kapan sih?
1: Oke. Kalau saya sendiri bergabung dari tahun 2020 di bulan Juni, kalau enggak Juli. Nah, itu dari 2020.
0: 2020. Bulan Juli. Kayaknya udah berapa tahun ya? Udah 6 tahun ya?
1: Sekitar 6 tahun.
0: Oke. Katri, mau nanya nih.
1: Iya.
0: Baker Subuhan itu kegiatannya apa aja sih, Mas?
1: Oke. Kalau bicara Baker Subuhan, kegiatannya apa aja, yang utama adalah sholat subuh berjamaah. Karena dari nama kita Baker Subuhan, jadi kita yang melaksanakan atau gerakan untuk sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di musola, seperti itu. Tapi di lain itu juga kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti pembagian sembako, terus ada kegiatan ke panti asuhan, santunan dan juga lain sebagainya. Jadi kalau utamanya ya gerakan sholat subuh berjamaah lah, seperti itu.
0: Oke. Ini kan Salpok sih, Katri, dengan namanya.
1: Iya.
0: Biker. tapi sebelum itu nih, kita harus tahu dulu nih sejarah nih. Kita kan gak abdol nih kalau dari awal gak ngomongin apa sih yang membuat cikal bakal Biker Subuhan ini terbentuk nih, Kak.
1: Oke. Kalau secara nasional, karena Baker Subuhan ini seluruh Indonesia juga ada. Jadi pertama kali terbentuk itu di tahun 2017 di bulan 2 tanggal 23 Februari 2017 lah. Nah, terbentuknya pun bukan di Pulau Jawa ataupun Kalimantan, tapi terbentuknya adalah di Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung. Nah, jadi di sana itu ada orang-orang luar biasa yang kami sebut itu karena beliau-beliau juga yang mendeklarasikan dirinya gak mau disebut sebagai pendiri atau yang melahirkan atau yang membikin lah gitu. Jadi kada Allah, jadi mereka pengen disebut karena pergerakan ini ya atas apa namanya izin Allah juga. Jadi mereka menyebutnya awalun, seperti itu. Jadi awalunnya itu ada di Lampung. Jadi dari abang-abang yang di Lampung sana, terutama Bang Sani, jadi mereka yang pertama lah memulai gerakan sholat subuh berjamaah ini dan diberi nama Biker Subuhan. Karena mereka juga basicnya sebelumnya emang dari anak-anak motor biker itu, dari maci lah gitu. Dari seluruh Indonesia itu barulah ekspansi ke seluruh wilayah Nusantara, seperti itu. Dan ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya itu. Jadi kalau di Palangkaraya itu sejarahnya dari tahun 2019 baru ada.
0: Wah, kalau di Palangkaraya itu dari 2019
1: ya, betul.
0: Oke, Katri. Asa biasanya kan rute atau titik kumpul kan biasanya kalau ya, kita mendengar biker, tikumnya di mana sih? Ya. Titik biasanya tuh kalau di biker Subuhan sendiri itu tikum favoritnya tuh di mana sih, Kak?
1: Kalau tikum favorit tuh enggak ada ya, tapi tikum kita pada saat mau melaksanakan sholat subuh itu tergantung dari titik masjidnya. Misalkan masjidnya di area Ciliriwut misalkan ya, Palima lah gitu. Biasanya kita tikumnya di sebelum-sebelum situlah gitu. Jadi ada lokasi yang kita tentukan yang ya karena subuh hari gelap, jadi kita cari tempat yang agak terang lah, depan Indomaret atau apa. Jadi kita tempatnya kita tentukan. Jadi beda-beda setiap tikumnya. Kalau misalkan masjidnya di arah Erta Milono atau Giobo seperti itu, kadang titik kumpulnya kalau enggak di depan, misalkan di Erta Milono itu di depan OJK. Atau kalau yang di pas Giobos, masjidnya yang di sekitaran sini atau di Masjid Ausra misalkan, jadi titik kumpulnya di bundaran kecil seperti itu. Jadi pindah-pindah titik kumpulnya sesuai dari titik masjidnya juga. Jadi biar enggak terlalu jauh dari titik masjidnya seperti itu.
0: Oke. Ini Katri, aku mau nanya nih, kayaknya ini bakalan jadi sesuatu hal yang unik malam hari ini.
1: Oke.
0: Biker Subuhan pertama kali ada di Kota Palangkaraya kan dari 2019.
1: 19 ya? Betul.
0: Sekarang sudah di 2026. Yang Katri rasakan nih perkembangan dari Biker Subuhan ini dari Katri bergabung sampai sekarang itu bagaimana sih, Kak?
1: Oke, kalau perkembangan yang pasti, kalau di seluruh Kalteng aja, karena bukan di Palangkaraya aja ya, karena tadi flashback ke sejarah. Jadi selain di Palangkaraya juga di Kalteng tuh kita udah beberapa wilayah terbentuk. Sampit, terus Buntok, terus Ampah, Kapuas seperti itu. Jadi kalau area Kalteng, tapi kalau Banjarmasin udah makin banyak gitu. Jadi kalau perjalanan dari 2019 ataupun 2020 saya pertama kali masuk ya, apa namanya? Ya inilah adalah gerakan ya. Namanya gerakan itu mana yang suka ya silahkan bergabung, mana yang gak suka silahkan untuk keluar. Jadi selama 6 tahun atau 5 tahun ini ya boleh bilang keluar masuk anggota itu udah cukup banyak. Jadi dari awal dulu mungkin zaman-zamannya Covid itu kita sempat tuh dapetin anggota yang banyak gitu. Jadi sekali turun Subuhan itu bisa 90 atau 100 orang gitu. Jadi pada saat musim-musim Covid. Tapi makin hari makin kesini ya keistiqomahan teman-teman mungkin berkurang dalam artian untuk bergabung di biker Subuhan, sholat subuhnya. Tapi alhamdulillah ya saat ini ya untuk anggota yang turun setiap hari itu, kalau di hari-hari biasa, karena kita subuhannya ini sekarang setiap hari ya, setiap wilayah Indonesia tuh beda-beda. Jadi ada yang cuma weekend atau di cuma minggunya aja gitu. Tapi kalau di Palangkaraya alhamdulillah kita udah rutin melaksanakannya setiap hari gitu. Jadi kalau hari-hari itu teman-teman yang hadir ya 10-15 gitu. Tapi kalau di antara weekend atau Sabtu Minggu kadang mereka lebih banyak yang hadir, bisa sampai 20 atau 25 gitu. Karena kita juga gak bisa apa namanya mengejas teman-teman untuk hadir terus. Kita kan ketahui kesibukan orang pagi hari gitu.
0: Ada yang titip salam nih.
1: Oke, boleh.
0: Ada dari Kak Tohir, hadir Om katanya.
1: Siap.
0: Ada dari Kak Jikri, hadir.
1: Hadir, siap.
0: Kayaknya sudah mulai rame nih anggota Biker Subuhan yang nonton malam hari ini. Oke, Kak Tri. Yang aku tahu itu kalau Biker Subuhan ada kegiatan tahunannya?
1: Alhamdulillah ada.
0: Oh, boleh cerita tuh.
1: Boleh. Kalau agenda tahunan dari Biker Subuhan Palangkaraya sendiri yang pasti milad sih, ulang tahun Biker Subuhan Palangkaraya dulu. Terus kita juga ada kegiatan rutin, namanya kita membawa dua nama ya, Bikers dan juga Subuhannya. Subuhan. Jadi anak motor dan juga yang Islami lah seperti itu. Jadi kita mengagendakan setiap tahun itu agenda touring. Jadi gak jauh-jauh dari anak motor lah gitu. Jadi betul, ada touringnya. Jadi kita setiap tahun itu ada istilahnya katur. Jadi katur itu judulnya Kangen Touring.
0: Oh, Kangen Touring.
1: Iya, Kangen Touring. Jadi itu insya Allah kita agendakan setiap tahun. Jadi katur itu touring yang refreshing lah. Jadi rame-rame liburan seperti itu. Tapi di sela-sela itu, di sela-sela agenda katur itu kadang-kadang kita juga ada mengagendakan touring religi itu. Jadi kita berkunjung misalkan ke Banjar, jadi kita touring sekalian untuk ziarah, ataupun ke Sampit, kunjung Pandaran, kita sekaligus dengan ziarah. Jadi seperti itu. Jadi kita sisipkan hobi kita anak motor yang touring dan juga untuk ziarah juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita slipkin itu. Tapi kalau agenda tahunan itu tadi ulang tahun, terus agenda touring katur tadi untuk area Palangkaraya. Terus kita alhamdulillah selama 2 tahun ambil jalan 3 tahun ini kita ada agenda tahunan itu di regional Borneo, karena kita mencoba menyatukan silaturahmi lah dengan teman-teman biker subuhan yang ada di Kalimantan, kita sebutnya biker subuhan Borneo, dan kita udah jalan Silatda. Jadi silaturahmi daerah biker subuhan Borneo. Jadi yang pertama kali dulu pencetusnya atau penggagasnya dan kita laksanakan pertama kalinya juga di Palangkaraya. Jadi kita sebagai tuan rumahnya. Terus di tahun 2026 kemarin ini di bulan April kita tunjuk untuk pelaksanaannya Silatda ini yang kedua, kita dilaksanakan di Balikpapan. Jadi teman-teman Samarinda sama Balikpapan yang melaksanakan. Dan untuk tahun 2027 sudah ditunjuk panitianya di Banjarbaru. Itu agenda tahunan untuk biker subuhan yang menyeluruh lah gitu.
0: Wah, ini ada yang titip salam lagi nih.
1: Oke, boleh.
0: Dari kayaknya nih dari biker subuhan Akbar Garut Media.
1: Okay,
0: Garut siap, hadir ketua Tri.
1: Oke, siap ketua.
0: Kayaknya banyak banget yang langsung di-share-share aja. Nih Kati. Kayaknya udah ramai banget ya sekarang kayak biker ngabar tapi sambil ngejalani syariat Islam.
1: Betul.
0: Ini Katri, biasanya kan kalau kita mendengar biker ya, reading ataupun ngabers, itu pasti bersinggungan dengan stigma negatif. Jadi bagaimana sih biker subuhan ini bisa mengubah stigma negatif anak-anak motor di mata masyarakat? Kira-kira ada tanggapan gak sih sebelumnya tuh Katri?
1: Oke, ya ini pasti pertanyaan yang cukup awam ya teman-teman. Kalau kita udah membawa nama biker, stigma ataupun pandangan di masyarakat akan apa namanya, akan cenderung lebih negatif terlebih dahulu lah yang muncul. Tapi ya alhamdulillah karena di Palangkaraya ini stigma bikers itu cukup baik ya. Maksudnya gak ada yang geng motor dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya kalau di Palangkaraya ini cukup baik. Jadi teman-teman bikers itu apa ya, gak semuanya punya kegiatan yang negatif. Jadi ada beberapa komunitas itu yang pasti menyisipkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang baik juga. Jadi dia disitulah teman-teman dari biker subuhan Palangkaraya juga mengajak. Karena di biker subuhan Palangkaraya ini ya hobi jalan, istilahnya ibadah juga jalan seperti itu. Jadi mau sampai kapan lah itu istilahnya. Kalau dulu mungkin masih muda-muda nongkrong atau kopdar anak motor lah dari isya sampai subuh lah gitu kan. Subuh baru pulang. Tapi dengan adanya biker subuhan Palangkaraya ini ya kita ya mungkin subuhnya habis kopdar atau habis nongkrong di mampir dulu lah ke masjid gitulah, bareng sholat subuh bareng biker subuhan Palangkaraya. Jadi kita mengajak seperti itu aja sih. Jadi ya kita menepis stigma dari masyarakat itu ya, kita tunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kita yang kita tampilkan ke masyarakat, dakwah-dakwah yang kita tampilkan ke publik, apa namanya, yang bagus lah, yang baik seperti itu kegiatan-kegiatannya.
0: Oke, gitu. Ini Katri, di komunitas biker subuhan Palangkaraya sendiri itu ya, kebanyakan orang tua ataupun remaja atau dewasa nih Katri?
1: Oke. Kalau kita di biker subuhan Palangkaraya tidak membatasi. Jadi usia tidak membatasi, mau muda, mau tua, mau remaja, kita bebas masuk. Jadi kalau yang ada saat ini ya hampir semuanya ada lah. Yang remaja ada, yang orang tua juga ada, yang anak-anak dalam artian masih pendampingan orang tuanya juga masih ada. Jadi ayahnya ikut biker subuhan, anaknya pun ikut biker subuhan gitu. Jadi kita tidak membatasi usia dan kita juga tidak membatasi jenis motor dan sebagainya. Jadi yang penting dia mau ikut ngikuti jadwal sholat subuh berjamaah bareng biker subuhan, mau bangun dan bau selas subuh keluar ya, silahkan bergabung gitu aja sih.
0: Oke nih Tun Prodo, buat kalian yang hobi touring ya ataupun anak motor di Palangkaraya, boleh tuh langsung saja join di Bekar Subuhan Palangkaraya. Betul, ya Katri. Iya. Kira-kira Katri untuk join di komunitas Bekar Subuhan Palangkaraya sendiri itu ada apa ya, ada syarat atau gimana nih Katri?
1: Oke, kalau syaratnya sih tidak ada yang khusus lah spesifik. Ya pasti syaratnya muslim.
0: Oke.
1: Pasti syaratnya Islam. Apa ya? Gak ada syarat yang muluk-muluk sih. Intinya kita bukan pencatatan kayak Dukcapil dan sebagainya. Jadi kalau mau gabung Bekar Subuhan Palangkaraya, ya kalau enggak apa namanya, mengkomunikasikan dengan admin kita atau orang-orang pengurus dari Bekar Subuhan Palangkaraya, lihat media sosialnya lah dari Bekar Subuhan Palangkaraya, pamfletnya, flyernya, di mana waktu subuhnya, datengin aja langsung ketemu di masjidnya. Jadi nanti di situ kita perkenalan gitu. Tapi kalau kita juga ada punya ketentuan sedikit sih, karena Bekar Subuhan ini kami bilang alhamdulillah sudah cukup besar. Jadi seluruh Indonesia sudah ada. Jadi tanggung jawab untuk menggunakan atribut, tanggung jawab untuk menggunakan identitas Bekar Subuhan ini yang agak kita apa namanya perketat lah. Jadi artian yang masuk ke Bekar Subuhan itu tidak ujug-ujug baru satu kali hadir, satu kali ikut kegiatan boleh menggunakan atribut Bekar Subuhan Palangkaraya, enggak. Tapi kita memberi challenge lah gitu, memberi challenge ke teman-teman yang baru gabung ke Bekar Subuhan Palangkaraya. Challenge itu cukup mudah. Jadi 7 kali ikut jadwal subuhan secara berturut-turut nih. Jadi 7 kali berturut-turut atau 15 kali secara terpisah lah gitu. Jadi misalkan hari ini ikut, besoknya nggak ikut, itu udah kita hitung 15 kali nanti gitu. Kita kan nggak tahu ada kesibukan apa, mungkin hari ini bisa, besok ada kesibukan apa, pagi misalkan antara anak sekolah atau ada kegiatan kantor lembur atau harus kerja pagi, kan kita nggak tahu. Jadi isarannya itu aja sih. Jadi 7 kali berturut-turut atau 15 kali secara terpisah baru bisa menggunakan atribut Bekar Subuhan Palangkaraya. Jadi atribut resminya tuh ya rompi lah, rompi Bekar Subuhan Palangkaraya seperti itu. Tapi kalau merchandise kayak baju official, apa namanya, baju milat atau baju celada, kita bebas aja buat pakai. Tapi kalau atributnya dan stiker yang di motor itu kita kasih setelah memenuhi syarat itu tadi sih.
0: Wah,
1: cukup sederhana.
0: Dan itu dikasih dari admin Bekar Subuhan ya Kak?
1: Iya, enggak dikasih sih, nebus sih. Nebus. Jadi kita biar keseragaman itu teman-teman sepakat bahwa pengurus itu, teman-teman yang baru itu rompinya harus warna hitam lah. Harus mau hitam. Apapun bahannya lah, mau yang kulit, mau yang jeans, mau yang parasut, yang penting warnanya hitam dulu. Jadi kalau kegiatan bareng-barengan warna hitam semua gitu rompinya, seperti
0: identik
1: itu sih.
0: Identik dengan hitam ya.
1: Iya, identik dengan hitam, yang enggak menghilangkan ciri khasnya anak motor ini hitam.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi by the way nih teman-teman Pro 2 yang lagi lihat di YouTube nih, nih kan Katri lagi pakai atribut lengkap. Iya kan enggak?
1: Iya, tapi ini bukan yang warna hitam. Yang warna hitam ada, tapi kita punya beberapa kan.
0: Betul. Nah, jadi seperti inilah mungkin style dari Bekar Subuhan Palangkaraya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Karena identik dan keestetikannya tuh terlihat teman-teman nih. Perpaduan antara kostum dasarnya gelap ya, hitam ataupun apapun itu, iya, dengan logo yang oranye-oranye hitam ya, Kak.
1: Betul, orange. Kalau di Palangkaraya orange.
0: Kalau di Palangkaraya orange. Ya.
1: Tapi kalau seluruh Indonesia beda-beda. Jadi kita dikasih dikasih keleluasan untuk merubah warna lah itu. Tapi kalau apa namanya, pakem logonya tetap. Jadi misalkan area tulisannya tulisannya yang ini yang standar ini, yang gambar motor terus ada garis-garis ini tetap gitu aja.
0: Tetapi
1: warnanya beda-beda. Ada yang warna hitam putih, ada yang warna merah putih, ada yang warna emas, macam-macam.
0: Kalau di Palangkaraya sendiri itu identik warna oranye.
1: Warna oranye, betul.
0: Wow. Jadi keestetikannya itu sangat luar biasa ya teman-teman Pro 2. Jadi tidak menghilangkan ala-ala anak motor nih.
1: Iya, betul.
0: Tapi dengan tujuan kita reading Road to Mosque.
1: Road to Masjid.
0: Road to Masjid. Iya. Oke nih, Katri aku mau nanya nih. Kayaknya ini pertanyaan hiburan aja nih.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Selama memimpin ataupun aktif di komunitas Bekar Subuhan ya Kak, ada nggak sih cerita unik ataupun duka yang sampai saat ini itu kayaknya nggak bakal hilang di ingatan Katri sendiri nih? Ketika lagi reading ataupun ngabers ataupun touring.
1: Oke, apa ya, kalau cerita itu pasti ada ya. Misalnya kalau kita touring itu apa ya, selalu ada cerita di setiap kilometernya lah gitu. Jadi kalau pas touring itu pasti akan ada cerita. Jadi ibaratnya ceritanya tuh satu tahun pun dibahas nggak akan habis lah gitu. Jadi kalau touring-touring pasti akan ada cerita. Tapi kalau ya itu tadi selama saya gabung dari 20 sampai sekarang itu ya kita udah merasakan lah dari dulu yang anggotanya sekali turun itu banyak, yang sampai sekarang baru 25 atau 20 orang yang hadir, jadi itu udah merasakan. Jadi ya fenomenanya seperti itulah, fluktuatifnya anggota seperti itu, naik turunnya, keluar masuknya seperti itu. Jadi ya itulah keistimewaan kita. Jadi kita yang penting pesan dari apa namanya alun kita Bang Sani, bahwa nggak apa-apa sedikit kita, yang penting jangan sampai redup lah gitu, jangan sampai mati apinya, jangan sampai padam lah gitu. Okay. Jadi biar semangatnya teman-teman untuk melakukan gerakan sholat subuh berjamaah seperti itu.
0: Tuh, ada kata-kata nih yang penting istiqomah.
1: Katanya. Yang penting istiqomah. Jadi kalau tagline kita sebenarnya ada lagi. Jadi bagi subuhan Palangga itu tagline-nya, kalau nasional tuh tagline-nya dari masjid kita menjaga NKRI. Jadi biar stigma kita itu tadi, stigma anak motor itu biar dicap bagus kan gitu. Jadi kita emang ayolah kumpul ke masjid, jadi biar citranya itu anak motor itu kalau udah mau ke masjid tuh baik lah gitu, tidak ada radikalisme dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang di Palangkaraya kita bikin tagline sendiri bahwa biker subuhan Palangkaraya itu jadilah sahabat dunia akhirat.
0: Wah,
1: itu yang pertama. Yang kedua, niat baik jangan ditunda.
0: Wow, gitu. Keren banget nih.
1: Iya.
0: Oke, by the way nih Katri, main motor itu dari kapan sih?
1: Oh, kalau saya naik motor, main motor, ikut di komunitas ya. Kalau dulu itu 2009-10 tuh saya udah main Mio dulu, Mio Karbu. Tapi masih belum berkomunitas, masih nongkrong-nongkrong gitu, masih anak muda kan. Terus saya di pure gabung di komunitas itu 2013.
0: 2013
1: udah ikut yang komunitas motor lah gitu. Itu sampai sekarang lah alhamdulillah. Kan hobinya di situ, nggak ada hobi lain lagi.
0: Oke, Katri, ini terkait komunitas biker subuhan ya.
1: Iya.
0: Bagaimana sih cara biker subuhan Palangkaraya itu menjaga kekompakan antar anggota yang pastinya punya latar belakang masing-masing ya, pekerjaan, betul, usia, jenis motor yang berbeda-beda dan yang lain-lain lah. Itu cara, ada tips apa sih dari biker subuhan untuk menjaga kekompakan itu? Kan kata Katri di komunitas biker subuhan ini dari semua kalangan itu ada.
1: Betul, betul, betul.
0: Gimana tuh Kak?
1: Oke, jadi kalau udah masuk ke biker subuhan Palangkaraya tadi, kita latar belakangnya berbeda, pekerjaannya berbeda, usianya berbeda, dari suku berbeda pastinya. Jadi kadang-kadang celetukan kita itu pada saat ngumpul tuh yang penting kita gak sakit hatian lah gitu, nggak mudah tersinggung, nggak mudah apa namanya, ya tersinggung tadi, karena ya kalau udah ngumpul udah akrab, otomatis bercandanya itu akan apa ya, sedikit ya kasarnya sedikit kelewatan lah, tapi itulah bentuk keakraban gitu. Jadi kadang-kadang kita juga untuk mempererat itu, kegiatan-kegiatan kita selipkan di subuh ahad. Jadi kita namanya ada ahad day lah. Ahad day itu subuhan di waktu hari Minggu. Kita kadang-kadang menyebutnya, kalau kita beberapa bulan ini Minggu itu Minggu santai, dalam artian habis subuhan kita sarapan bareng. Kita ada yang masak lah, bawa masakan dari rumah seperti itu, kita baru sarapan bareng sebagainya. Tapi kalau yang dulu kita ada kegiatan juga setiap bulan itu, misalkan yang santai ya, untuk memperatkan sama anggota tuh kadang kita bikin tadabur alam. Jadi kita subuhannya agak jauh, misalkan ke Tenggiling cari tempat wisata, nah kita di itu tadabur alam, jadi subuhan sekalian kita ya refreshing lah, yang dekat-dekat aja lah gitu. Betul. Jadi kayak kita tadi borong, jadi biar saling memperhatikan sama anggota seperti itu.
0: Oke, ini teman pro 2 nih, cara biker subuhan sendiri menjaga kekompakan itu yang pertama tadi, ada sarapan bareng ya kan.
1: Iya,
0: habis bareng subuhan sarapan bareng. Betul. Itu kerasa banget tuh, rasa keluarganya tuh. Terus ada yang kegiatan yang mungkin ini bisa dibilang mingguan ya kan, ataupun bulanan ya, tadabur alam.
1: Iya, tadabur alam
0: itu. Kayaknya tuh kalau anak diding ya dengar tadabur alam, wah asik tuh, kayaknya habis subuh mungkin ya.
1: Iya betul,
0: habis reading, subuh reading,
1: terus wisata bareng,
0: wisata, wah keren,
1: di sana makan bareng juga yang pasti.
0: Dan ada plot twist nih Kak. Yeah. Aku pernah ikut biker subuhan loh.
1: Oh gitu. Tahun berapa?
0: Tahun 2 setelah COVID.
1: Zaman-zamannya COVID kayaknya.
0: Tapi waktu itu COVID tuh belum parah-parah banget.
1: Oh gitu.
0: 2000 sudah selesai, tapi udah agak reda tahun 2000 2022.
1: Oh gitu ya.
0: 2022.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Dan aku tuh udah ini Kak, udah 11 hari berturut-turut enggak ada absen.
1: Oh gitu.
0: Betul betul.
1: Harusnya udah dapat atribut tuh.
0: Dulu dikasih stiker satu, ya. Tapi aku lupa sama kasih apa ya, aku lupa stiker satu. Terus waktu itu emang ada sesuatu hal yang tidak bisa gabung lagi dan akhirnya kayaknya boleh tuh. Oleh kan diajakin kakak juga kan.
1: Iya.
0: Dan ada beberapa teman-teman waktu itu yang masih ingat-ingat lah. Termasuk okay. Kakak sendiri aku sebenarnya ingat.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Wah, kayaknya mau comeback deh gitu.
1: Boleh lah, setelah ini mungkin bisa comeback lagi lah.
0: Boleh, boleh.
1: Ya kita sebenarnya enggak apalah, enggak menuntut teman-teman anggota Pekerja Sobat itu untuk hadir setiap hari lah.
0: Betul.
1: Misalkan kalau enggak bisa satu minggu full ya seminggu tuh 7 kali hadir lah. Eh sama aja ya. Maksudnya ya kalau gak bisa setiap hari ya mungkin weekendnya bisa hadir. Sabtu minggunya bisa hadir. Ya bisa terohmi lah gitu. Biar gak terlalu jauh renggangnya atau komunikasinya. Jadi
0: betul.
1: Ya kita ya itu tadi teman-teman tuh udah pagi tuh kadang-kadang antara anak sekolah ada kerjaan. Betul. Yang mepet pagi. Jadi kadang ya subuhannya di dekat rumah aja gak apa-apa. Tapi okay. Kita coba usahakan kita mengajak teman-teman yang anggota-anggota lamanya, yuk weekend aja lah Sabtu minggu kita nongkrong bareng lah di masjid gitu, ngumpul bareng, ikut sarapan atau minggunya seperti itu. Jadi biar ngajak yang lain, bisa comeback lagi lah gitu.
0: Aku boleh cerita sedikit gak nih Kak?
1: Boleh boleh silakan.
0: Waktu dulu itu ada satu hal banget yang kerasa banget ya di hati aku. Ketika full tuh aku satu minggu ikut kan. Jadi di hari ketujuh itu aku benar-benar merasakan satu hal yang aku bisa ini ambil positif banget. Ini jarang banget dilakukan oleh komunitas-komunitas di luar sana.
1: Oke. Okay.
0: Bukan jarang sih ya, tapi tidak seperti sehari-hari ya. Itu kan setelah salat subuh kan kita ngumpul-ngumpul kan. Biasanya di halaman masjid okay, gitu kan.
1: Oke,
0: yeah. Terus ada yang namanya sedekah.
1: Iya. Kita sebutnya
0: apa sih? Aku lupa.
1: Bakul berjalan lah.
0: Bakul berjalan. Jadi teman-teman Pro2 di Baker Subuhan itu setelah salat subuh ya berjamaah setelah selesai itu membentuk sebuah halakoh ya.
1: Iya.
0: Halakoh itu ada namanya sambil sarapan ya. Waktu itu aku ingat banget tuh kan. Sarapannya roti sama bubur kacang tuh enak banget. Dan ada bakul berjalan dan bakul berjalan itu artinya tuh sumbangan dari teman-teman kita ya Kak.
1: Iya, seikhlasnya lah gitu kayak sedekah lah gitu, sedekah subuhnya teman-teman.
0: Sedekah subuh dan itu sebenarnya bukan untuk komunitas itu sendiri,
1: bukan.
0: Tapi untuk masjid yang kita datangin.
1: Iya, ataupun kita kalau terkumpul banyak kita habiskan untuk donasi ke panti asuhan bagi sembako setiap bulan gitu. Jadi dari uang yang ada itu.
0: Wah, wow, ternyata gitu. Hal yang aku lihat ya Kak. Ini hal kecilnya inilah yang bisa mematahkan stigma bahwasannya tidak semua reading itu negatif.
1: Betul sekali.
0: Kan kayaknya kalau aku lihat ya kekuatan dari Baker Subuhan Palangkaraya sendiri ini ada di bakul berjalan itu.
1: Iya. Dan itu pun masih sampai sekarang masih apa namanya?
0: Masih
1: dijalankan lah seperti itu.
0: Wow.
1: Jadi kita emang tradisi itu enggak kita hilangkan seperti yang dibilang tadi bahwa kita ya sebenarnya setelah habis sholat subuh tuh kita santai, setelah wirid zikir kita santai duduk di teras ngobrol-ngobrol ya, kalau ada cemilannya yang bawa wadai kita makan di situ gitu. Betul. Dan kita juga ada kegiatan, sorry saya nambahkan, kegiatan mingguan. Jadi yang selain sholat subuh berjamaah tadi kita ada kegiatan tadi nongkrong apa namanya nyantai di teras masjid lah kita sambil muter bakul berjalan tadi, sedekah tadi. Kita juga ada di hari Sabtu tuh, subuh Sabtu tuh kita ada ngopi. Jadi ngopi tuh ngobrol perkara iman. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih didampingi, jadi dibersamai di hari Sabtu itu bersama Ustadz Azhar Nyantarmin atau kita nyebutnya Umat lah. Jadi beliau ini adalah penasihat kita. Jadi penasihat dari Baker Subuhan Palangkaraya. Jadi Ustadz Azhar Nyantarmin itu setiap hari Sabtu subuh itu pasti akan ngikut di jadwal Baker Subuhan Palangkaraya. Nah itu di momen nongkrong di teras masjid tadi sambil santai, sambil makan wadai ataupun sarapan. Jadi kita sambil ya tanya jawab lah ataupun curhat dengan Ustadz bebas saja. Karena kalau di teras kan udah santai lah gitu. Santai. Mau mungkin yang di teman-teman yang punya majelis istilahnya malu untuk bertanya kepada gurunya langsung pada majelis, kita ngobrolnya menanyakannya ke ustaz lebih santai gitu. Jadi kegiatan yang rutinnya seperti itu di Sabtu yang subuhnya ya gitu.
0: Oke, jadi teman-teman Pro 2, kita dapat banyak banget ya informasi malam ini dari Beker Subuhan Palangkaraya. Yeah. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut nih, boleh pantengin IG Beker Subuhan Palangkaraya ya, Kak.
1: Betul, IG dan Facebook juga kita.
0: IG dan Facebook Beker Subuhan Palangkaraya, di situ nanti akan ada informasi jadwal ya, Kak.
1: Betul, flyer tuh biasanya kita share ya sebelum maghrib lah, pasti udah muncul di sosmed okay. kita.
0: Oke, dengan cara langsung WA admin ataupun langsung datangin aja gitu, Kak.
1: WA admin bisa atau langsung datang aja di jadwalnya itu ketemu. Biasanya kita pasti habis sholat subuh itu pasti kita nyantai di teras. Nanti samperin aja, langsung nimbrung aja lah kita kenalan di
0: sana. Wah, situ. Ternyata untuk masuk ke Beker Subuhan itu sangat mudah ya, Kak.
1: Betul.
0: Yang penting kata Katri tadi, dia mau gabung, dia istiqomah untuk melaksanakan sholat subuhnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, teman-teman Pro 2, kita akan break sebentar ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama Katri terkait Beker Subuhan Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan dan Kak Tri. Oke, di program Jam Kos kita ngobrolin komunitas biker Subuhan Palangkaraya. Halo Kak Tri.
1: Halo, malam. Masih di sini kita
0: bakalan banyak banget ya tadi ngobrolin soal biker Subuhan Palangkaraya. Oh iya nih Kak Tri, tadi kan kita udah ngebahas masalah kegiatan ya. Yeah. Ada kegiatan harian,
1: mingguan
0: dan kegiatan bulanan lah. Yeah. Kayaknya boleh diurutkan dulu nggak sih kegiatan hariannya apa, mingguannya apa, terus bulanannya apa tuh Kak Tri?
1: Oke, boleh. Okay. Lebih diulang ya. Jadi biar teman-teman juga lebih tahu lah gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita kegiatan harian itu pasti sholat subuh berjamaah. Jadi kita di Palangkaraya ini mungkin beberapa atau salah satunya yang biker Subuhan yang melaksanakan sholat subuh berjamaahnya itu setiap hari lah gitu. Kalau di daerah lain Sabtu atau Minggu atau week minggunya aja gitu. Jadi kita rutin setiap minggu, setiap hari itu sholat subuh berjamaah. Itu yang rutin pasti. Terus mingguan itu kita ada tadi ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi setiap hari Sabtu itu kita didampingi oleh Ustadz Azhar Jantarmin. Itu adalah penasihat kita. Terus kita setiap minggu juga ada kegiatan sosialnya, yaitu Jumat berbagi, Jumat berkah lah, berbagi makasih yang gratis. Jadi kita setelah sholat Jumat kita ada pembagian makan siang gratis lah di masjid seperti itu. Terus kita bulanan kita cuma merutinkan dari sedekah subuhnya tadi yang kita keliling pada saat ngopi ataupun nongkrong di teras masjid tadi. Betul. Untuk kita serahkan ke panti asuhan seperti itu. Jadi kalau udah mencukupi kita serahkan ke panti asuhan. Terus ya tadabur alam seperti itu. Terus santai-santai minggu. Terus kalau yang tahunan dari tadi kita ada touring-touring, ya anak bakernya lah nggak ketinggalan seperti itu. Terus nasionalnya juga ada sebenarnya. Jadi kita nasional itu kita udah melaksanakan silatnas, jadi silaturahmi nasional. Jadi yang pertama kemarin tahun 2024 kita laksanakan di Tasikmalaya. Jadi seluruh Indonesia alhamdulillah bisa gabung semuanya seperti itu.
0: Oh, kalau dari Palangkaraya riding ya Kak?
1: Palangkaraya riding. Kebetulan saya berangkat ada 5 orang lah yang berangkat. Jadi 3 yang naik motor, 2 yang naik pesawat seperti itu.
0: Wow.
1: Nah, itu ngumpul semua itu. Tadi terdata itu 180 chapter lah seluruh Indonesia.
0: 180
1: daerah yang ada biker Subuhannya.
0: Wow. Oh, banyak
1: semuanya.
0: Banyak banget tuh.
1: Luar biasa. Kita juga antusiasnya sangat-sangat luar biasa.
0: Oke. Okay. Kayaknya dari tadi ada satu pertanyaan yang terlewat nih, Kak.
1: Oke.
0: Tadi kan kita cuma nyebutkan tujuannya reading Road to Mosque.
1: Iya.
0: Ini penentuan masjidnya gimana sih, Kak?
1: Oke.
0: Okay. Atau ada penjadwalan gitu gimana sih?
1: Iya. Jadi kalau awal-awal dulu ya, awal-awal dulu biker Subuhan terbentuk tuh kita masih istilahnya untuk menentukan masjid itu kadang kita dari anggota ada yang nunjuk atau mengusulkan, tapi ada juga kita yang kadang-kadang sowan ke pengurus masjidnya. Jadi biar nggak kaget lah, biar nggak dicap oh ini apa sih dikiranya aliran baru seperti apa gitu kan. Jadi kadang-kadang kita dulu masih permisi lah gitu. Jadi untuk misi Pak pengurus masjidnya kita mau melaksanakan sholat subuh bersamaan di masjid ini, kita dari biker Subuhan Palangkaraya seperti itu. Jadi kita masih sowan ketuk pintu lah gitu untuk perkenalan biker Subuhannya. Jadi biar orang tuh nggak kaget yang datang pakai baju hitam, pakai rompi hitam gitu kan, pakai celana setelan ala bakers lah gitu. Jadi biar nggak kaget. Tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah ya sekarang ini alhamdulillah juga seluruh kota Palangkaraya ini kecuali masjid-masjid yang baru ya atau musola baru alhamdulillah sudah pernah kita datangin. Jadi kita saat ini ya untuk penentukan masjid itu ya tinggal datang aja kita sholat di situ dah gitu. Jadi teman-teman pengurus-pengurus masjid itu sudah tahu lah gitu dengan siapa kita lah gitu. Jadi nggak kaget lagi seperti itu.
0: Berarti emang sebelum itu tuh ada konfirmasi terlebih dahulu.
1: Iya konfirmasi ya. Betul, konfirmasi ke pengurusnya bahwa kita mau sholat subuh berjamaah di sini hari ini sebagainya. Terus sekarang udah ya menentukan masjidnya sekarang dari pengurus aja sih gitu. Atau usul dari teman-temannya. Pasti kita areanya diputar lah gitu. Jadi mungkin hari ini di area Geobos, besok ke area Raja Wali, besoknya lagi ke area Ciliribut. Jadi dipisah-pisah jalurnya. Atau ke Pasar Besar seperti itu. Jadi gak melulu setiap berapa hari itu di situ terus areanya, tapi kita dipisah-pisah.
0: Wah, wow, jadi udah banyak banget nih kak masjid ataupun musola yang udah didatengin ya.
1: Iya.
0: Kayaknya hampir seluruh kota Palangkaraya udah didatengin nih sama Baker Subuhan.
1: Kayaknya sudah sih. Tapi yang tinggal yang baru-baru gitu kan, yang masjid baru atau musola baru seperti itu.
0: Yang Kak Tri ingat juga nih, kira-kira ada berapa masjid ataupun musola yang ada di Kota Palangkaraya nih, kita challenge ingat-ingatan aja nih.
1: Wah kalau ingat, saya nggak ingat deh. Tapi alhamdulillah di Baker Subuhan Palangkaraya di salah satu pengurus kita ada anggota dari Dewan Kemakmuran Masjid ya,
0: atau
1: ya itu. Jadi kadang-kadang kita juga minta data beliau, mana sih masjid-masjid baru atau ada yang baru kita yang terlewatkan lah. Jadi minta data beliau itu. Tapi kalau untuk jumlah
0: kayaknya lebih dari 60 deh kayaknya.
1: Lebih deh kayaknya
0: masjid
1: Palangkaraya, betul.
0: Karena Palangkaraya sendiri ini cukup luas ya. Dan
1: iya,
0: cukup banyak banget,
1: cukup banyak masjid
0: dan musala. Apalagi kan ada bahasanya langgar ya kak. Kalau di Kalimantan tuh ada bahasanya langgar,
1: langgar
0: ya.
1: Langgar betul.
0: Langgar
1: betul.
0: Itu kan lebih kecil dari musala ya.
1: Iya.
0: Itu biasanya di terselubung di gangga.
1: Iya, di perumahan, perumahan gitu kan. Makanya sekarang juga kita gini, karena kita bukan menganggap ya, kita merasa bahwa masjid di Palangkaraya atau musola Palangkaraya ini sudah pernah kita datangi. Jadi beberapa bulan ini kita atur strategi dalam artian satu masjid itu kita jadwalkan 2 hari.
0: Gitu.
1: Kayak misalkan besok itu jadwalnya di jalan apa ya, Manjuhan atau apa gitu. Jadi itu 2 hari. Jadi Jumat dan Sabtu seperti itu.
0: Okay.
1: Kayak minggu kemarin di masjid mini di Jalan Krakatau kita jadwalkan juga 2 hari. Jadi biar ya beri lama di situlah gitu.
0: Betul. Oke, Kak Tri. Ini mungkin pertanyaan yang cukup kena bagi anak muda ya.
1: Okay.
0: Karena kan di Pro 2 ini adalah radionya untuk anak muda.
1: Iya.
0: Banyak juga kan anak muda yang ngaber-ngaber sekarang reading-reading nih. Tapi zaman sekarang banyak kan anak muda yang suka hobi otomotif, tapi kadang kebablasan nih jadi aksi balap liar nih Kak Tri.
1: Betul.
0: Pesan apa yang mau disampaikan dari Baker Subuhan buat anak-anak muda di Palangkaraya supaya tetap menyalurkan hobi motornya di jalur yang aman?
1: Oke. Ya, apalagi fenomena sekarang balap liar ya. Jadi kita kalau kadang-kadang berangkat Subuhan itu jam 4 itu kadang-kadang udah ada titik-titik yang buat balapan liar lah. Ya kita menghimbau lah teman-teman yang notabene anak motor atau hobi otomotif, yang mungkin hobi touring ataupun hobi modifikasi ya. Ya insya Allah Baker Subuhan Palangkaraya jadi wadah yang asik lah untuk teman-teman bergabung di sini. Karena saya bilang tadi bahwa di Baker Subuhan ini istilahnya hobi jalan, dalam artian hobi motoran, hobi otomotif, ibadah juga jalan. Jadi kita memaksimalkan untuk ayolah datang ke masjid dulu lah, kita ramaikan masjid dulu, kita sholat berjamaah dulu. Jadi kalau udah suka datang ke masjid, udah berkegiatan di masjid, udah kenal dengan masjid, otomatis akan lambat laun akan merubah dirinya untuk jadi lebih baik. Jadi mungkin kalau dulunya mungkin anak touring istilahnya, misalkan mohon maaf nih apa namanya, buang air kecilnya di pinggir jalan berdiri. Jadi kalau udah gabung di Baker Subuhan Palangkaraya itu akan jadi nilai negatif, dan kita akan sadar sendiri untuk bisa merubah lah gitu. Jadi teman-teman di luar sana yang pengen gabung ataupun yang apa namanya, yang sudah jenuh lah dengan kegiatannya, mungkin kopdar dari sore sampai ke malam, tengah malam sampai ke subuh, ya gak ada salahnya ayolah kita kopdarnya digeser ke subuh lah gitu. Ikut Baker Subuhan Palangkaraya, titik kumpulnya, terus reading ke masjidnya gitu. Jadi kita ya biar sama-sama berubah lah. Mau sampai kapan terus kita nongkrong di jalanan sampai larut malam atau bahkan sampai subuh. Jadi istilahnya dulu itu bikers bulik subuh. Nah, kalau sekarang biker subuh baru berangkat.
0: Subuh baru berangkat.
1: Jadi ya silakan gabung ke Bikers Palangkaraya. Kita insya Allah di Bikers Subuh Palangkaraya jadi tempat yang asik untuk berkumpul, untuk menjalankan hobi dan menjalankan ibadah gitu. Itu jadi baiknya. Dan nggak ada yang muluk-muluk, tadi syaratnya udah kita jelaskan juga. Nggak ada yang harus bisa baca Al-Quran atau hafalan berapa juz itu. Nggak ada. Yang penting, yang penting mau aja gabung di sholat subuh berjamaah, dan mau bangun dan mau sholat subuh, keluarlah dari area dematian di lingkungan, dari lingkungan tempat tinggalnya gitu. Jadi kita biar memacu apa namanya semangat juga teman-teman.
0: Oke. Gitu. terakhir nih Kak Tri.
1: Iya, boleh.
0: Mungkin Kak Tri boleh sampaikan salam ataupun pesan bagi teman-teman Baker Subuhan yang ada di Palangkaraya sendiri.
1: Oke, baik. Sebelumnya assalamualaikum buat apa namanya penasihat Baker Subuhan Palangkaraya Ustaz Azhar Syantarmin, atau yang kita kenal sebagai Umat, ya singkatannya Umat Muhammad Azhar Syantarmin, yang selalu bisa mendampingi kita, membimbing kita sampai saat ini. Saat ini masih beliau masih bisa hadir ke jadwal Baker Subuhan Palangkaraya. Terus yang selanjutnya mungkin untuk pembina-pembina Baker Subuhan Palangkaraya, Haji Yadi, Haji Dila, dan Abang Arianto. Terus yang pasti ketua dari Baker Subuhan Palangkaraya sekarang. Jadi sebetulnya yang berbicara sini adalah ketua yang sekarang. Jadi karena ada kesibukan dan lain hal, jadi saya ditunjuk. Jadi untuk teman-teman kepengurusan yang sekarang dan juga untuk seluruh anggota Baker Subuhan Palangkaraya, kita sebutnya bahwa sahabat Baker Subuhan Palangkaraya. Jadi selamat malam, mudah-mudahan kita semua makin semangat, makin istiqomah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan di Baker Subuhan Palangkaraya. Dan yang pasti untuk teman-teman dan ketua-ketua Baker Subuhan se-Indonesia yang mungkin mendengarkan obrolan ini, jadi salam takjim saya kepada para ketua, terutama kepada Bang Sani yang sudah menjadi awalun pergerakan Baker Subuhan Indonesia. Mungkin itu aja cukup.
0: Oke nih, terima kasih untuk Kak Tri. Wah, gak terasa nih Kak Tri, kita sudah 1 jam ya. Okay. Hampir 1 jam di malam Jumat ini. Kalian di jam kos ya bareng komunitas Baker Subuhan Palangkaraya. Obrolnya sangat seru nih Kak Tri malam hari ini dari Baker Subuhan. Tapi benar-benar ngebuka mata kita ya, kalau hobi otomotif itu bisa jadi wadah positif persaudaraan ataupun kegiatan sosial yang sangat luar biasa. Oke, buat teman Pro 2 yang punya komunitas, yuk terus sebarkan energi positif di jalanan Palangkaraya. Oke.
1: Oke.
0: Kak Tri, terima kasih untuk waktunya malam ini.
1: Baik, terima kasih, sama-sama.
0: Semoga Kak Tri selalu sehat. Amin. Dan selalu bisa menyebarkan hal-hal positif kepada teman-teman di luar sana, apalagi Amin. Di komunitas Baker Subuhan Palangkaraya. Selalu semangat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Boleh nitip salam enggak, Kak?
1: Boleh, silakan.
0: Nitip salam untuk komunitas Baker Subuhan Palangkaraya dari RRI Pro 2 Palangkaraya. Baik. Dan RRI di Palangkaraya.
1: Siap.
0: Oke, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin join Baker Subuhan, langsung saja datengin titik kumpulnya. Nanti ada informasi di IG ataupun mesos Baker Subuhan Palangkaraya. Betul. Itu bisa dilihat di pamflet, bisa chat admin ataupun langsung datangin ke masjid
1: ke yang masjidnya.
0: Okay. Akan dituju subuh hari.
1: Iya, kalau enggak sempat ditikum langsung datangi ke masjidnya.
0: Oke, okay. Itu dia teman-teman Pro 2. Jadi untuk mengakhiri malam kita hari ini, kira-kira Baker Subuhan ada slogan enggak, Kak?
1: Jadilah sahabat dunia akhirat tadi.
0: Oke. Okay. Jadi teman-teman Pro 2, slogan kita malam hari ini jadilah
1: sahabat dunia akhirat.
0: Oke, okay. Oleh boleh ulang, Kak?
1: Boleh. Sahabat, okay. Jadilah sahabat dunia akhirat.
0: Oke, okay. Jadi tagline-nya malam hari ini adalah jadilah sahabat dunia akhirat. Oke, okay, teman-teman Pro 2, itu dia di program Jam Kos kita malam ini, kita banyak banget ngobrolin tentang komunitas Baker Subuhan Palangkaraya. Oke, okay, Kak Tri, sekali lagi Rusman ucapkan terima kasih. Semoga Kak Tri selalu sehat dan Amin. Selalu bersemangat untuk menjalani aktivitasnya.
1: Amin. Terima kasih. Kami dari Baker Subuhan Palangkaraya, okay. Fasilitasi dari teman-teman RRI Pro 2 dan juga RRI. Mudah-mudahan ini juga jadi wadah kita untuk menyebarkan kebaikan ke teman-teman yang lainnya.
0: Oke, okay. Siap, nanti bakalan kita undang lagi nih.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Saya Rusman Hamdani pamit undur diri, tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini kita berada di program request lagu dan cerita cinta. Kita juga sedang live di akun TikTok kita ya, di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin join kita ini, langsung saja join dan tulis di kolom komentar lagu favorit kalian, kita akan carikan dan kita akan play bersama-sama dan kita akan dengerin sama-sama. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga nih, bisa juga dikontak person kita di 08115239244. Oke teman Pro 2, langsung saja nih join live kita dan tulis di kolom komentar lagu favorit kalian, kita akan puterin dan dengerin sama-sama untuk menemani malam hari ini. Oke, Ruspan akan menemani kalian di request lagu hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tun Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu aktif, yaitu akselerasi kreatif musik dengan judul lagu Seribu Masjid dari Cilokak. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkannya dengan keadaan yang subur, aman, damai, dan tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid. Oke, itu dia lagu Seribu Masjid dari lagu aktif akselerasi kreatif musik dari Cilokak. Tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita sambil dengerin lagu semestinya dari Letter Jasmine ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga nih request lagu, boleh saja langsung join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita bakal puterin lagu favorit kalian seperti yang satu ini ya. Jadi langsung join saja, boleh tap-tap layar, bahkan boleh give pause ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, untuk menikmati malam hari ini, mari kita dengarkan bersama lagu semestinya dari Letter Jasmine. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita nostalgia dulu nih. Ada lagu Peter Pan-nya, yaitu Topeng. Lagu ini adalah lagu di bawah 2010 ya, lagi hit-hits banget zaman-zaman dulu. Bukan zaman-zaman dulu sih, beberapa tahun yang lalu. Kita nostalgia sedikit nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu juga boleh tuh, langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan bagi yang ingin dikontak person kita boleh juga tuh di 0811523924. Oke teman-teman Pro 2, untuk menikmati malam hari ini ada lagu Peter Pan yaitu Topeng. Mari kita dengarkan bersama-sama. Let's go. Enjoy teman-teman Pro 2.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, tahun 2002 nih kita sambil dengerin lagu 2001 kali dari Adrian Khalib. Ya, bagaimana lagu ini lagi hits ya nih di kalangan anak muda, apalagi seorang perempuan ya. Oke, teman-teman Pro2, bagi yang ingin join juga nih boleh langsung join di Pro2 RR di Palangkaraya. Tulis di kolom komentar, kita bakal cariin lagu favorit teman-teman Pro2 di luar sana dan kita akan dengerin bareng-bareng di 92,4 FM dari Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Cus, langsung saja join dan tulis di kolom komentar lagu favorit kamu, lagu hits kamu. Kita bakal puterin dan kita bakal dengerin sama-sama pada malam ini. Oke, enjoy teman Pro2, kita sambil dengerin lagu dari 2001 kali dari Adrian Khalib. Untuk teman-teman Pro2 di luar sana yang mungkin lagi nongkrong ataupun lagi nyantai, let's go, enjoy teman Pro2.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio, pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan.

tip-tip player kita pada malam hari ini ya. Semoga kalian selalu sehat untuk selalu bersemangat untuk menghadapi hari-hari besok. Oke, thank you dari Ruspan malam hari ini. Dan jangan lupa request lagu lagi ketika kita live TikTok nanti. Oke, teman Pro 2, ini dia Bertahan Tanpa Arah Hanindia. Enjoy teman Pro 2, let's go.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Oke, teman Pro 2. Kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kali ini Ruspan masih nemenin kalian ya, dan kita beralih program. Tadi Ruspan udah nemenin kalian di program Jam Koas, kita ngobrol-ngobrol bareng komunitas Baker Subuhan Palangkaraya. Terus di jam 9 malam tadi kita udah request lagu dan cerita cinta, dan malam hari ini ya di pukul 22.04 waktu Indonesia Barat ini Respon juga menemani kalian nih sebelum tidur kalian. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya terkait sleep call malam hari ini. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol yang santai aja tentang keseharian kita. Jadi Respon akan menemani kalian, kita ngobrol-ngobrol santai sebelum kalian dengerin musik sebelum tidur. Kita sambil dengerin musik ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, kali ini akan ada lagu remaja dari Hippie. Agar makin enjoy, kita dengerin aja lagunya, remaja Hippie. Let's go, enjoy teman-teman Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, gimana kamu hari ini, teman Pro 2? Panjang, melelahkan atau justru penuh hal-hal kecil yang bikin senyum-senyum sendiri nih pas mau tidur? Atau bagaimana nih teman-teman Pro 2 pada malam hari ini? Oke, apapun harinya, yuk kita taruh dulu semua beban dan pikiran kita hari ini. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan, dan mari kita ngobrol santai senyak sebelum mata benar-benar berat. Malam ini kita nggak perlu bahas topik yang berat-berat ya. Cukup bawa obrolan hangat tentang apa aja yang bikin kamu merasa bersyukur hari ini. Oke, Rizwan sendiri hari ini sangat bersyukur bisa menikmati hidup. Dan perlahan-perlahan ya, apa yang Rizwan inginkan itu tercapai di tahun ini. Gimana ini kalau teman-teman Pro 2 di luar sana, apa ada impian di luar sana yang tahun ini juga tercapai? Kayaknya Rizwan salah satu orangnya deh, karena di tahun ini ada dua kemenangan, dua impian Rizwan yang tercapai. Tapi untuk mencapai itu semua tidak mudah ya teman-teman Pro 2. Banyak banget yang Rizwan lewati, banyak banget halang rintang yang sudah Rizwan lewati untuk mencapai kedua target itu. Oke teman-teman Pro 2, kira-kira kalian bagaimana nih? Tapi malam hari ini kita jangan ambil pusing ya, karena akan ada senantiasa lagu-lagu yang akan menemani kalian malam hari. Contohnya setelah ini ada Lampu Kuning dari Juicy Lucy yang akan menemani santai kalian pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya Lampu Kuning Juicy Lucy. Enjoy teman Pro 2, let's go.

0: pesanan orang makin ramai nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, masih bersama Rusman di sini di program Sleep Call. Yang mana di program Sleep Call ini bakal nemenin overthinking teman-teman Pro 2 di luar sana sebelum tidur. Oke, teman Pro 2, kalau malam ini kepala kamu ya masih penuh sama rencana-rencana, tugas ataupun hal-hal yang bikin overthinking, yuk kita sepakati dulu nih, cuti, bukan cuti selamanya, cuti sejenak nih. Agak anggap saja malam ini adalah garis finish dari maraton panjang yang sudah kamu lewati seharian penuh. Coba jujur nih sama diri sendiri, hal paling sederhana apa yang bikin kamu sedikit tersenyum hari ini? Entah itu es kopi favorit yang rasanya pas, angin malam yang kebetulan sepoi-sepoi, atau sekedar bisa rebahan tanpa ada ngechat lagi. Kalau belum ada hal baik yang terjadi hari ini, gak apa-apa juga nih, bertahan sampai detik ini aja udah jadi pencapaian yang hebat buat kamu. Kalau respon sendiri ya, ada sesuatu hal yang menjadi plot twist hari ini yang membuat respon tersenyum bahagia? Yaitu dari hubungan asmara sendiri ya, ada titik terang nih kepada teman-teman Pro 2. Kok jadi harus pernah curhat ya malam hari ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, lepaskan semua beban hari ini. Apapun yang kita kerjakan hari ini sebenarnya itu tidak harus selesai hari ini. Artinya ketika masih ada waktu, coba manfaatkan waktu itu dengan baik. Jangan sampai itu memporsir diri kita sendiri, sehingga diri kita sendiri pun tidak mampu untuk menahan beban itu sendiri. Oke teman-teman Pro 2 di luar sana ya, Rizman ingin berpesan juga nih, ketika malam, lepaskan semua pikiran kalian, tarik napas sejenak dan mulai berpikir lagi. Oke teman-teman Pro 2, kali ini ada lagu Kau dari T5 ya, yang akan menemani malam hari kalian sambil santai. Oke, langsung saja Kau T5. Let's go. Enjoy teman Pro 2.

0: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita masih di program Sleep Call ya. Kita akan nemenin, Ruspan akan nemenin teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi overthinking mungkin sebelum tidur. Kadang ya, teman-teman Pro 2, bagian paling jujur dari diri kita baru muncul pas malam hari nih. Waktu semua suara di luar mulai reda, kadang ada lelah yang belum sempat tumpah atau ada isi kepala yang bikin sesak. Malam ini jadikan ruang ini sebagai tempat aman buat singgah sebentar. Gak perlu cari solusi untuk semua masalah malam ini. Cukup kau akui hari ini cukup melelahkan, dan izinkan diri kamu untuk pelan-pelan melepaskan pegalnya. Ingat, tidak semua hal di dunia ini harus diselesaikan sekarang. Kasur kamu sudah menunggu nih, dan tubuh kamu butuh haknya untuk beristirahat dengan tenang. Terkadang ya teman-teman Pro 2, malam diciptakan bukan cuma untuk memejamkan mata, tapi juga untuk merapikan kembali kepeningan hati yang berserakan hari ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih ada tujuan yang belum tercapai di hari ini, tenang teman Pro 2, masih ada hari esok. Kita harus bersemangat untuk di setiap detiknya, menitnya, jamnya, bahkan harinya, agar kita tidak ketinggalan apa yang seharusnya kita kejar. Kita harus mengejar apapun yang kita inginkan. Jangan pasrah dan pantang menyerah untuk mengejar sesuatu hal yang kita inginkan. Apalagi ini adalah sesuatu hal yang kita idam-idamkan ataupun yang kita impikan. Oke teman Prodo, untuk menikmati malam hari ini dengan santai ya, ada sebuah lagu yang dari Wijaya 80 dengan judul Seharusnya Aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, mari kita dengarkan Seharusnya Aku dari Wijaya 80. Let's go. Enjoy teman Pro 2 untuk malam hari ini.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, malam hari ini sudah bertepatan di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktunya jazz musiknya akan menemani teman-teman Pro 2 di luar sana sebelum tidur. Dan musik-musik ini juga yang akan menemani teman-teman Pro 2 untuk tidur malam hari ini dengan nyenyak. Oke, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas besok hari. Ruspan di sini pamit undur diri yang akan ditemani oleh jazz musik pada malam hari ini. Let's go teman Pro 2, enjoy untuk malam hari ini dan selamat tidur, selamat malam.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak? Mau mendengar pendapat? Atau langsung memutuskan sendiri?
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Yeah, what about now? You should have been to the sounds of NSG. Okay.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

0: Jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit, pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

teman Pro2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis 17 September 2026, saya Ruspan, wakil segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kamu kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 18 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2 FM. Senang banget aku menemani kamu lagi hari ini di Jumat 18 September tahun 2026 dengan aku Ranaf Tobing menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kamu akan dengerin lagu-lagu keren, asik, dan bisa bikin kamu semangat ya. Dilengkapi dengan Best Cut Religi. Jam 6 ada informasi kayak biasa ya, info Pro 2, info cuaca, dan tips anak muda. Jam 9 jangan lewatkan ada ngobrol pagi. Demikianlah program mata acara pagi ini menemani dan menghiasi ruang dengar kamu. Jangan lupa semangat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qul hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Feel small again, same old story.

0: ibadah salat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah salat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa salat kembali.
1: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
2: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
1: Oh iya, isinya apa aja?
2: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah.

gizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air. Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun dari nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur.

0: kamu dengar dong, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya Anak Muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Info Pro 2.

Pintu Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang lagi butuh asupan lagu galau atau pengen nostalgia sama lagu era 2000-an ya. Ada kabar terbaru nih dari industri musik tanah air. Penyanyi bersuara merdu Hanindia baru aja merilis ulang atau remake lagu legendaris milik band The Massive yang berjudul Cinta Ini Membunuhku. Di versi terbarunya ini, Hanin ini memberikan sentuhan aransemen baru yang jauh lebih melankolis, emosional, dan makin deep. Karakter vokal Hanin yang khas berhasil membuat warna baru ke dalam lagu legendaris ini, membuat rasa sakit dan luka di tiap liriknya makin berasa sampai ke hati. Dan teman Pro 2, penasaran gimana magisnya lagu Cinta Ini Membunuhku versi dari penyanyi Hanindia? Terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Info selanjutnya, kabar membanggakan dan penuh semangat ini ada timnas basket putri Indonesia yang berhasil menumbangkan rival kuat mereka, Thailand, dengan skor akhir 6-1-5-2. Kemenangan yang mengesankan ini terasa makin spesial, yang pastinya hasil manis ini menjadi ajang pembuktian sekaligus momen pembalasan dendam yang tuntas atas kekalahan tipis yang sempat dialami tim Sri Kandi Indonesia saat berlaga di ajang SEA Games sebelumnya. Lewat kerja sama tim yang solid, pertahanan yang kokoh, dan eksekusi strategi yang matang di menit-menit krusial, timnas putri ini sukses mengunci keunggulan hingga kuarter terakhir. Perjuangan panjang ya, dan pantang menyerah ini dari para Sri Kandi basket kita ini terbukti berbuah manis dan patut diacungi jempol. Kemenangan ini tentu menjadi modal kepercayaan diri yang luar biasa buat melangkah lebih jauh di turnamen-turnamen internasional berikutnya. Demikian info Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru kota Palangkaraya dan juga di seluruh Indonesia yang lagi dengerin RRI Digital. Udah pada bangun dong dan siap menyambut pagi di bulan September ini yang penuh kejutan manis ya. Udah masuk tanggal 18 aja. Wah, udah ada apa ya yang kejutan tadi. Kamu mungkin tak menduga-duga. Ya udah, dijalani aja. Balik lagi barengan aku Ranap menemani kamu di jam-jam awal pagi. Ya, udara masih begitu ya, kabur karena kabut asap yang udah pada membersihkan tempat tidurnya, bukan dengan dicuci ya, tapi dirapiin ya. Kalau kasurnya ya dirapiin, tapi mungkin perlu dicuci juga ya, kayak sarung bantal, sarung tempat tidur kamu udah bau apa ya, mungkin udah sampai setengah tahun nggak dibersihin. Nggak tahu baunya gimana ya. Oke, mendingan buat Mampro 2 juga buruan mandi biar energi positif pagi ini langsung menempel di badan kamu. Yang mau pengen seduh kopi atau teh hangat ya biar pikiran kamu makin segar, ya bisa aja sih. Tapi jangan lupa ya, sarapan pagi itu penting banget ya buat energi baru kamu. Kayaknya kalau sudah bulan September ini tuh emang vibes-nya tuh beda banget ya. Berasa ada angin segar yang bikin kita tuh makin semangat buat nuntasin semua target di tahun 2026 ini. Wah, gak terasa, Bo. Ya, mau Desember aja, tahun baru terus gitu ya. Yang punya kamu kemarin-kemarin tuh ada resolusi di tahun 2026 ini belum tercapai, ayo segerakan aja. Baiklah teman Pro 2, lagu-lagu keren akan menemani kamu dan juga informasi yang bermanfaat buat kamu simak ya. Jadi jangan pindah frekuensi, dengerin terus Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya. Selamat pagi. Sekarang saatnya aku bakal update info cuaca buat hari ini ya, dari situs BMKG. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang pagi ini ya mau beraktivitas di luar ruangan ya, untuk info cuaca, kondisi udara hari ini terpantau mengalami udara kabur ya. Pandangan di luar memang kelihatan agak remang atau samar. Jadi kamu perlu ekstra hati-hati berkendara di jalan raya. Untuk suhu udara ini berada di rentang 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan berkisar antara 32 sampai 85%. Nah, melihat kondisi udara yang agak kabur gini ya, sangat disarankan buat teman Pro 2 yang harus mobilitas di luar ruangan tetap pakai masker biar pernapasan kamu tetap terlindungi. Jangan lupa juga buat selalu nyalain lampu kendaraannya dan jaga jarak aman kamu ya. Tetap diutamakan juga keselamatan dan jaga kondisi tubuh kamu hari ini, teman Pro 2. Aku aja udah mulai enggak enak kerongkongan gitu kan ya. Tapi kalau badan sih segar aja karena rutin olahraga. Wah, jadi buat kamu sempatin diri ya saat waktu luang buat berolahraga. Yuk kita dengarkan lagi lagu berikutnya.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Oke, selamat ulang tahun buat teman Pro 2 yang hari ini merayakan kelahirannya. Ya, senyum bahagia tipis-tipis. Karena bertambahnya usia kamu makin dewasa ya. Kiranya apa yang kamu cita-citakan ini bisa tercapai di tahun ini. Tapi ingat, kalaupun di tahun 2026 ini belum tercapai, masih ada tahun berikutnya. Benar enggak sih? Apalagi buat teman Pro 2 yang kayaknya cita-citanya tuh bukan cita-cita sih, sebenarnya harapan buat kamu bisa kembali ya kurus lagi, karena bosan atau merasa nggak nyaman memiliki postur tubuh yang kayaknya berat banget ya, buat kamu nyesak dan gak bebas beraktivitas. Nah, tahu gak sih kamu, kabar transformasi yang menginspirasi datang dari desainer ternama tanah air, Ipan Gunawan. Sosok yang akrab disapa Igun ini sukses banget ya, membuat publik ya, membuat publik ya teman Pro 2 ini takjub usai berhasil memangkas berat badannya hingga 65 kg. Wah, ya gak cuma penampilannya makin segar, sampai ini bisa pakai baju ukuran L dan XL lagi. Wah, konsisten banget ya. Ini juga bikin kondisi kesehatannya makin primadona, karena kunci utamanya sederhana aja tapi butuh yang namanya kedisiplinan tinggi ya. Memperbanyak asupan protein serta benar-benar menghentikan konsumsi gula berlebih dan makanan berbahan dasar tepung. Wah, efeknya kualitas tidur dia makin nyenyak, serta kadar gula darah dan kolesterolnya tetap aman di angka normal. Jadi buat teman Pro 2 ya yang udah dengar kisah dari Kak Igun ini, ngingatin kita kalau diet sehat itu bukan soal makanan, soal gak makan sama sekali ya, tapi pintar-pintar untuk memilih nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kamu. Ayo, aku, kamu, kita mulai dari sekarang, mulai pelan-pelan mengurangi olahan gula dan tepung. Ini demi menginvestasi kesehatan jangka panjang kita. Mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 yang memiliki ide lain, cara lain untuk menurunkan berat badan. It's okay, no problem ya. Yang penting ada usaha buat kamu bisa lebih singset lagi dan nyaman buat kamu sendiri, otomatis nyaman juga dilihat sama orang lain ya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lit straight. Oh wait, never too late.
1: Masih di Produ Ere di Palangkaraya, teman terbaik kamu yang lagi dengerin radio. Pas banget ya. Kalau ngomong-ngomong soal pesan keseharian nih, kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau hal-hal apa ya, ya hal kecil aja di pagi hari itu bisa jadi penentu mood harian kamu. Contoh simpel aja sih ya, merapikan tempat tidur. Begitu bangun tidur, ini ternyata bisa bikin kita merasa udah berhasil menyelesaikan satu tugas utama. Dari psikologisnya kerasa banget loh ya, bikin kita jadi lebih pede buat ngerjain tugas-tugas berikutnya yang lebih berat nantinya. Jadi mulai hari ini cobalah buat rutin merapikan kasur kamu sebelum melangkah keluar kamar. Ya, ini bikin hal simple menjadi sebuah kebiasaan hebat yang bakal ngebentuk disiplin diri kita sehari-hari. Gimana? Siap coba? Kayaknya udah gak perlu dicoba lagi, Ranap. Udah emang kebiasaan kamu setelah bangun tidur merapikan ya tempat tidurnya, terus mandi, sarapan pagi, lalu berangkat ke sekolah, biasanya gitu ya. Tapi kalau sekarang sementara karena Palangkaraya masih dilanda kabut asap, sekolahnya di rumah dulu, PJJ. Yang mau berangkat ke kampus, ke kantor, kemanapun tujuan kamu, tetap jaga keselamatan ya. Aku mau pengen bacain dulu komentar di 0811523924. Ada teman kita Tia yang ada di Jalan Giobos, katanya pagi hari ini dia sedang memikirkan seseorang yang sudah lama ditinggal pergi tapi perasaan sayang masih ada. Siapakah itu? Dia adalah mantan terindah aku. Semoga dia baik-baik aja, karena aku yang mutusin waktu itu. Tapi rasanya perasaan sayang tuh masih ada. Aduh, gimana dong? Aku gak bisa bilang lagi, ya kan? Kalau kamu yang mutusin, masa kamu yang minta balik? Bujur kah? Kayak apa? Kayak gitu ya kalau jadi pusing kan ya. Udah, kalau dia udah jadi mantan gak usah dibahas lagi. Iya. Next di 0811523924 ya. Ini ada teman kita Johan yang mau OTW ke tempat kerja. Semoga bisa semangat hari ini, karena aku baru aja ngantarin kakakku berobat tadi malam dan hasilnya positif. Dia punya penyakit yang sangat berat. Semoga dia bisa sembuh, sehat lagi ya. Amin. Doa kamu tuh ya, tentu doa kita juga. Yang sembuh bisa pulih, sehat lagi. Karena perjuangan tentu pasti ada hasilnya ya. Dan jangan lupa buat kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, segala usaha dan upaya ini bisa didengar oleh Sang pemilik kehidupan ini. Oke, aku pengen ketemu lagi nih buat teman kita Kak Susi yang habis mandi ya, segar ya, dan udah sarapan pagi, tinggal go aja menjadi pekerja. Oke, menjadi pekerja. Kamu karyawan, kamu karyawati. Senyum semangat buat kita semua, karena aku juga menemani kamu sebagai karyawan gitu kan ya. Kalau mau jadi CEO silakan aja, Tapi tabung dulu ya buat kamu kalau mau jadi pengusaha. Ini sekarang berada di posisi karyawan. Ya udah, pandai-pandai kamu untuk ngumpul buat jadi CEO, menjadi bos ya kan ya, membuka lapangan usaha baru atau menjadi seorang pedagang UMKM. Wow, very good. Oke, setiap orang itu berhak memilih ya. Semoga pilihan kamu tepat ya, bukan karena emosi, bukan karena orang yang buat kamu jadi gagal ya. Baiklah teman berdua, ini dia lagu berikutnya di pagi hari ini menemani ruang dengar kamu. Dari Lila, Jangan Bimbang Walau Galau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
3: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
2: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
3: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
2: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
3: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.